0: Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami segala kemurahan-Mu yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami.
1: Marilah kita berdoa. Doa Ardas ke-9 Keuskupan Agung Semarang. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu, sebab melalui tuntunan Gembala Agung kami, Yesus Kristus, Engkau senantiasa menguatkan kami untuk berjalan bersama serta berjuang mewujudkan hidup yang sejahtera dan bermartabat. Kobarkanlah hati kami dengan api Roh Kudus-Mu, agar bersama seluruh masyarakat Indonesia terus mengupayakan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila, seraya kerajaan Allah demi terwujudnya peradaban kasih. Semoga niat dan usaha kami untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus dapat kami wujudkan dengan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Kiranya kami tanpa henti mengembangkan iman yang hidup dan berani mengambil tingkah pertama untuk merealisasikan cita-cita hidup bersama dalam semangat bela rasa serta bersama dengan semua pihak. Sambil meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus dalam mewujudkan kehendak-Mu, kami panjatkan doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Paroki, hari Minggu biasa yang ke-12. Petugas Ekaristi untuk hari Minggu biasa ke-13. Sabtu sore pukul 16 dengan bahasa Jawa. Petugas Kur, Santo Petrus Niten. Tata Laksana, Miss Dinar, Paroki Nanggulan. Minggu pagi pukul 7.30 dengan bahasa Indonesia. Petugas Kur, Paguyuban Prodiakon Paroki. Tata Laksana, LKSA Sang Timur. Minggu sore pukul 17 dengan bahasa Indonesia. Petugas Kur, Santo Yusuf Setan. Tata Laksana, Santo Gregorius Rejoso. Dekorasi Santo Antonius Krupuk. Akan menerima tahbisan imam dari tangan Bapak Uskup. 4 diakon diosesan Keuskupan Agung Semarang pada hari Senin tanggal 29 Juni pukul 10 bertempat di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta, yaitu Diakon Yohanes Bramanda Rian Karisma dari Paroki Kristus Raja Ungaran, Diakon Peremenatos Octavilio Adi Prasetya dari Paroki Santa Maria Fatima Banyumanik, Diakon Patrick Diego Arbi Arwendi dari Paroki Santa Maria Kartasura, Diakon Francisco Saverius Mary Christian Putra dari Paroki Santa Teresia Liceu Boro. Umat yang mengetahui halangannya wajib lapor kepada Bapak Uskup. Setiap minggu ketiga ada penggalangan dana solidaritas pendidikan. Kotak sudah disiapkan di depan gereja. Mohon partisipasi dari seluruh umat. Demikian warta paroki, atas perhatian.

Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi ini.

Saudara sekalian, dengan demikian reinkarnasi sudah selesai. Marilah kita pulang mewartakan kebaikan Tuhan.

0: Baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian siaran langsung perayaan Ekaristi kami hadirkan untuk pagi hari ini dari Gereja Santa Perawan Maria Tak Bersela, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Ibadah dilayani Romo Vincentius Kirjito PR. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur di hari Minggu ini, 21 Juni 2026. Tuhan senantiasa menyertai kita, Emmanuel. Selamat pagi, berkah dalam.
1: Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah. Inspirasi dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Rifana Fi masih temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi kali ini mungkin sedang melakukan agenda aktivitas hari-hari biasa ya, untuk melakukan liburan atau berbagai macam hal. Ini tentu Pro 1 RRI Yogyakarta menghadirkan beragam informasi dan juga beragam lagu-lagu ataupun hiburan yang menarik untuk Anda. Nah, pendengar, informasi pertama, B50 berlaku Juli 2026. Pemilik kendaraan harus paham ini. Memang pakar teknik mesin UMJ Dr. Wahyudi mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang. Bahan bakar tersebut merupakan campuran 50% solar dan 50% biodiesel, bensin, minyak sawit. Nah, menurut Wahyudi, kesiapan teknologi kendaraan menjadi faktor penting dalam implementasi B50 saat ini. Kendaraan diesel keluaran terbaru telah dirancang untuk menggunakan campuran biodiesel yang lebih tinggi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Dengar Pusat RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan rekan musik dan informasi. Semangat mewujudkan ketahanan pangan terus tumbuh di tengah perkotaan. Salah satunya ditujukan oleh kelompok Tani Mekar Jaya yang berada di Kampung Keprakan Lor, Kelurahan Keprakan, Kemantren Margangsan, Kota Yogyakarta. Kelompok Tani Mekar Jaya terbentuk sejak tahun 2020 meski berada di lingkungan padat penduduk dengan lahan terbatas. Kelompok tani ini tetap aktif mengelola berbagai tanaman pangan, mulai dari terong, cabai, tomat, kangkung, hingga sawi. Hasil panennya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan warga sekitar.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Masih kami temani di Prosatu RRI Yogyakarta, ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Ini memang kami masih bersama di Prosatu RRI Yogyakarta. Nah, ini memang terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Lendah. Ini siap menyongsong tahun ajaran baru. Bahkan sekolah rakyat di Kulon Progo ini menjadi angin segar bagi pendidikan di Kota Yogyakarta, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang representatif. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriawan, menjelaskan keberhasilan pembangunan ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh pihak terkait yang terlibat. Mulano dari tim penyedia jasa konstruksi, tim pengawas, hingga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana.

Adik-adik pendekar pusat RRI Yogyakarta, kakak temani di idola anak RRI, dan juga tadi ada lagu-lagu yang enak dan menyenangkan. Nanti kami juga akan hadirkan bakat dari adik-adik kita SD Negeri Gelagah ya. Satu lagu kembali untuk menemani adik-adik semuanya.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta hadir bersama adik-adik kita SD Negeri Glaga untuk bakat adik-adik semuanya.

Idola, selamat datang kembali di Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Arini, dari kelas 6 SD, akan menemani Anda dalam siaran edukatif dan inspiratif hari ini. Sobat Idola, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu sekolah dasar unggulan di kota Yogyakarta, yaitu SD Negeri Gelaga, Yogyakarta. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Supomo, Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berada di lingkungan yang aman, nyaman, hijau, dan sangat ramah untuk belajar. SD Negeri Gelagah dikenal dengan singkatan SD SNIGA, yang merupakan kepanjangan dari SD Negeri Gelagah, Yogyakarta. Sekolah kami memiliki moto yang sangat bermakna, yaitu pasti, yang berarti P profesional, A amanah, S semangat, T terpercaya, dan I inovatif. Moto inilah yang menjadi pegangan seluruh guru, siswa, dan warga sekolah dalam belajar, bekerja, dan berkarya setiap hari. Sobat Idola, SD Negeri Gelagah tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga kaya dengan kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa. Program unggulan kami antara lain drum band, karate, OSN, hadroh, sanggar Jogja Creative Community, futsal, sepak bola putri, melukis, atletik, musik, dan pramuka. Melalui kegiatan ini, siswa dibimbing untuk menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, berkarakter, dan cinta budaya. Nah, Sobat Idola, hari ini ada yang sangat spesial dari SD Negeri Gelagah, Yogyakarta. Kami akan menampilkan 3 bakat luar biasa dari siswa-siswi SD SNIGA. Yang pertama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat untuk Ico dari kelas 2C yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Guruku Tersayang. Silakan Ico.

0: Wah, merdu sekali suara Ico. Bakat menyanyinya benar-benar terasah di SD Seneka. Selanjutnya, kita dengarkan penampilan Adiba dari kelas 3A yang akan membacakan geguritan khas Jawa dengan judul Ungeling Ukara.
1: Ungeling Ukara, dening kingki

0: luar biasa. Kekulitan Adipa sangat indah dan syarat nilai budaya. Dan berikutnya, mari kita sambut Asa dari kelas 2C yang akan membacakan sebuah puisi dengan judul Doa Para Pelaut Yang Tabah.
1: Doa Para Pelaut Yang Tabah. Karya Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui

0: air laut. Selalu bajakan otot-otot lengan kami. Ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini. Satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Tapi berlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis. Sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah, ya Tuhan, untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan.
1: Wow, keren. Indah sekali puisinya Asa. Penuh penghayatan dan menyentuh hati. Sobat Idola, inilah bukti bahwa SD Negeri Glagah Yogyakarta atau SD Sedeka tidak hanya unggul di akademik dan olahraga, tetapi juga kuat dalam seni, sastra, dan budaya. Jadi, bagi orang tua dan siswa yang mencari sekolah dasar berkualitas, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya, SD Negeri Glagah Yogyakarta, SD Sedeka pasti hebat. Nah, Sobat Idola, untuk menutup acara ini, ada satu lagi persembahan lagu dari teman kita, Ico, dengan judul Koyo Jogja Istimewa. Sebelum kita dengarkan Ico, kita pamit dulu. Saya Arini.
2: Saya Adiba.
3: Saya Asa.
4: Saya Ico.
1: Pamit dulu ya. Terima kasih telah mendengarkan siaran Idola di Pro 1 RRI Yogyakarta. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dadah!

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Adik-adik tercinta Prosotor RRI Yogyakarta, tentu adik-adik ini hari Minggu saatnya liburan bersama ayah bunda. Tentu untuk menambah informasi Anda bisa melakukannya bersama ayah dan bunda, seperti berkunjung ke Taman Pintar atau berenang di kolam renang. Bisa juga mengunjungi kampung wisata Taman Sari, Museum Pusat TNI AU Dirgantara, itu juga bisa karena akan menambah wawasan yang menyenangkan. Nah, kalau Taman Pintar ini tiketnya Rp35.000, terus di Taman Sari Rp25.000, dan adik-adik juga bisa berkunjung ke kebun binatang, Museum Benteng Frederberg, ada juga Kid Fun, Gembira Luka Zoo, Keraton Yogyakarta, Taman Pelangi, ada juga tempat-tempat lainnya yang bisa Anda kunjungi bersama ayah dan bunda. Dan adik-adik tentu idola anak RRI sudah Kak Rifana Fitemani. Nanti akan kami hadirkan siaran langsung sepak bola di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini nanti Tunisia versus Jepang. Nah, langsung dari Stadion Monterrey. Baik, kita hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Jogja pagi ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata, posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih, posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih, posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Yogyakarta. Dan pendengar sosial lagi, pasti Anda juga bisa update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Siang.

0: mereka sebagai pengunjung atau turis ke Yogyakarta, kita harapkan mereka di weekend ini bisa datang. Tidak semuanya berasal dari Jogja, tapi juga berasal dari Jakarta.
1: Bersepakat untuk naik status dari saksi menjadi tersangka. Adapun kami akan segera melaksanakan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka oknum Lura N tersebut.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah memproses keputusan penonaktifan Lurah Gerongan yang terlibat kasus dugaan pungutan liar. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 kembali digelar di Jogja Expo Center. Acara ini ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Target pengunjung kami targetkan insya Allah di atas 10 ribu. Minimal 10 ribu selama 3 hari.
2: Total tenant
1: sekitar...
3: Agenda kolaborasi gaya hidup halal bertajuk Syafiah Expo kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Bantul. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, gelaran Akbar ini ditargetkan mampu menarik pengunjung lebih dari 10.000 orang. Manajer Syafiah Expo Imam Hidayat menyatakan, kegiatan ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mendapatkan edukasi maupun pengalaman terkait gaya hidup halal. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat dengan menggabungkan berbagai unsur antara lain talk show, kajian agama, wisata kuliner, hingga wahana bermain anak. Imam menambahkan, Syafiah Expo 2026 diproyeksikan mampu menggait minat berbagai kalangan. Terbukti, pengunjung yang datang meramaikan acara ini bahkan berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta.
1: Pengunjung kita masuk ke berbagai segmentasi, dari segmentasi akademisi, UMKM, komunitas, filantropi, binaan-binaan, sampai kelompok masyarakat yang tentunya mereka sebagai pengunjung atau turis ke Yogyakarta, kita harapkan mereka di weekend ini bisa datang.

0: tidak semuanya berasal dari Jogja, tapi juga berasal dari Jakarta. Menandakan bahwasannya Jogja ini selain kota wisata, juga kota pendidikan, juga kota yang penuh dengan dinamika sampai untuk meningkatkan knowledge dari masyarakat.
1: Imam menjelaskan, gelaran Expo kali ini menekankan pada penguatan UMKM. Selain itu, sejumlah pembicara kenamaan juga ikut memeriahkan acara ini.
0: Selain memang ada materi-materi tentang masalah branding dan juga UMKM, kami juga menghadirkan berbagai talkshow seperti parenting, kemudian juga ada kajian psikologis, kemudian juga kami menghadirkan berbagai pembicara dari Diriansa Kasih Solusi, Coach Yoso, sampai ada Okta Wirawan, ada beberapa pembicara parenting seperti Coach Ulan, dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, agenda ini dihadiri oleh 129 tenan dari berbagai sektor ekosistem halal. Dengan dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah, Shafia Expo diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi.
2: Menghadapi masa libur sekolah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite hingga 18% di seluruh SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM. Berita selengkapnya bersama Dian Perwanto.
3: Menghadapi masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambahkan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di seluruh SPBU. Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Area Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan, penambahan stok berkisar antara 10 hingga 18% sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Kebijakan ini didasarkan pada tren konsumsi BBM yang mengalami kenaikan pada periode libur sekolah tahun lalu. Taufik menjelaskan, Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat liburan sekolah.
4: Kita sampaikan bahwa pasokan Pertalite kita tambah hingga 18% maksimal dan minimalnya 10% saat ini. Dan ini akan terus kita evaluasi berkala. Hal ini sebagai tindak lanjut, yang pertama antisipasi libur sekolah, di mana data tahun lalu itu peningkatan untuk BBM di Jawa Tengah itu 1,7% konsumsinya, kemudian di DIY itu naik lumayan signifikan, yaitu 7% secara total keseluruhan produk. Nah, sehingga ini kita top up 10% hingga 18% di atas dari konsumsi yang ada tahun lalu, ditambah juga dengan menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini di mana demand Pertalite ini meningkat yang ditunjukkan dengan antrian.
3: Selain mempertebal stok Pertalite, sejumlah langkah pelayanan tambahan juga disiapkan, diantaranya pengiriman BBM pada dini hari, penambahan volume distribusi Pertalite, penempatan petugas pengatur antrian di SPBU, hingga pembagian air minum kemasan gratis bagi konsumen. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta mengantisipasi terjadinya antrian kendaraan di SPBU selama periode libur sekolah.
4: Kami di seluruh SPBU se-Jateng DIY jumlahnya ribuan, itu sudah terkoneksi secara stok melalui automatic tank out atau ATG, kemudian CCTV juga terkoneksi semua, sehingga ketika stok itu belum sampai habis kita sudah kirim. Ketika di CCTV ada situasi antrian, kita langsung berkoordinasi dengan Dirlantas dan juga dari Dishub untuk mengatur supaya antrian ini tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena selama 2 minggu ke depan, kemungkinan akan banyak wisatawan dari luar kota, di mana kita ketahui Jogja ini salah satu kota yang sangat mudah diakses dan juga dalam waktu sekarang ini sangat gampang untuk segala sesuatunya, sehingga ini memerlukan antisipasi lebih dari sisi energi.
3: Pertamina juga melakukan evaluasi harian terhadap kebutuhan BBM di setiap SPBU, terutama yang berada di kawasan wisata dan jalur utama perjalanan masyarakat, sehingga diharapkan melalui upaya ini, kebutuhan energi masyarakat selama musim liburan dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah memproses keputusan penonaktifan Lurah Garongan yang terlibat kasus dugaan pungutan liar. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
5: Kita sudah bersurat, surat belum dijawab. Untuk mencari landasan nomornya.
6: Pemkab Kulon Progo tengah memproses keputusan penonaktifan Lurah Garongan. Langkah ini diambil setelah penetapan tersangka kasus dugaan pungli oleh kepolisian. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menjelaskan, jalannya pemerintahan di Garongan harus tetap berjalan sesuai dengan regulasi. Karenanya status jabatan yang diman dipastikan akan segera dinonaktifkan setelah mendapat surat ketetapan tersangka dari kepolisian.
5: Semua sudah masuk ke ranah kalau sudah menjadi penyidikan, sudah menjadi tersangka, sudah nggak boleh. Nanti mekanisme dari Pemkal Gadu.
6: Kasat Reskrim Polres Kulonprogo Ibtu Subian Afwan Ardi mengatakan Ngadiman terbukti melakukan pungutan kepada warga yang mengurus administrasi kependudukan. Rencananya pemanggilan dan pemeriksaan pada Ngadiman segera dilakukan.
7: Bersepakat untuk naik status dari saksi menjadi tersangka. Adapun kami akan segera melaksanakan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka oknum Lura N tersebut.
6: Subihan menambahkan pihaknya akan bersurat pada Pemkab Kulonprogo terkait dengan penetapan tersangka tersebut.

Pendengar, upaya menjaga ketahanan pangan turut dilakukan oleh warga kampung Keparekan Lor melalui kelompok tani Mekar Jaya. Lahan yang sempit tak lantas menghalangi warga untuk menanam tanaman pangan. Berita berikut Asta Cita selengkapnya bersama Karin Anissa.

0: gencar untuk ketahanan pangan. Dan kita alhamdulillah di Kampung Keparanan juga sudah siap untuk menyambut Kampung Ketahanan Pangan.
1: Semangat mewujudkan ketahanan pangan terus tumbuh di tengah kota Yogyakarta. Salah satunya ditunjukkan oleh kelompok tani Mekarjaya yang berada di Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemantren Mergangsan. Kelompok tani Mekarjaya terbentuk sejak tahun 2020. Meski berada di lingkungan padat penduduk dengan lahan yang terbatas, kelompok tani ini tetap aktif mengelola berbagai tanaman pangan, mulai dari terong, cabai, tomat, kangkung hingga sawi. Ketua kelompok tani Mekarjaya, Eko Supriyono, mengatakan tanaman seperti terong dan cabai dipilih karena relatif mudah dibudidayakan dan cukup tahan terhadap hama. Dia menyebut hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan warga sekitar.
2: Kalau panen itu ya cuma sekedar untuk anggota, terus kalau misalnya ibu-ibu yang ngelola ini pada nggak mau, sebenarnya ya dilelang ke warga. Kalau anggota saya itu sebenarnya 19, cuman yang aktif di sini itu tinggal 7 orang.
3: Jadi tadi hasil panennya untuk dikonsumsi sendiri ya?
2: Iya betul, kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu yang sering bekerja, khususnya ada di sini mbak.
1: Eko mengakui tantangan terbesar pertanian perkotaan bukan hanya keterbatasan lahan, tetapi juga ketersediaan sumber daya manusia yang dapat merawat tanaman secara konsisten. Meski begitu, semangat anggota kelompok tetap terjaga berkat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan perguruan tinggi melalui program KKN. Menurutnya, bantuan bibit, pelatihan, hingga pendampingan dari mahasiswa menjadi tambahan pengetahuan bagi para anggota dalam mengatasi berbagai persoalan budidaya tanaman.
2: Kita belajar sendiri sama tambahan dari kalau mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa datang sini itu apa keluhan petani di sini apa. Nah, itu salah satunya seperti ini. Seperti ini. Terus kalau cabe itu sok keriting. Nah, gitu.
3: Lagi penyakit apa, Pak?
2: Kalau ini mana aku enggak tahu penyakitnya apa, Mbak. Itu baca.
3: Menghambat pertumbuhan ya, Pak?
2: Jelas. Nih, kalau mau diobatin susah. Kalau udah gini, apalagi udah tua kan, udah waktunya dibongkar.
1: Sementara, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Keparaan, Kuslan Tri Harwanto, menilai gerakan menanam yang dilakukan warga sejalan dengan upaya membangun kampung yang mandiri pangan sekaligus berdaya tarik wisata. Selain berfokus pada tanaman sayur, kini warga juga mulai diarahkan untuk menanam berbagai tanaman empon-empon atau tanaman jamu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi.
0: Kita juga akan meningkatkan pariwisata dalam bentuk jamu empon-empon, Mbak. Nah, ini ibu-ibu mulai kita suruh menanam empon-empon yang nanti akan kita kemas. Kita akan ekspor dari KKN juga, dari Universitas UPN Veteran. Itu juga beliau ke sini dalam rangka KKN. Beliau juga gencar untuk ketahanan pangan. Dan kita alhamdulillah di Kampung Keparanan juga sudah siap untuk menyambut Kampung Ketahanan Pangan.
1: Melalui pemanfaatan ruang yang ada, kelompok tani Mekarjaya menjadi bukti ketahanan pangan yang dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Langkah ini sekaligus menjadi contoh kawasan perkotaan yang mampu membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.

0: Mafia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Dari sepak bola, pertandingan menarik tersaji dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan mentalitas yang tinggi. Berikut informasi Piala Dunia bersama Harun Susanto.

menarik, tersaji dalam laga kedua grup C Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan juga mentalitas yang tinggi. Tim ini menang 3-0 melawan Aljazair dengan hat-trick Lionel Messi. Melawan Austria, Messi diperkirakan masih tetap menjadi andalan. Ia bisa berpasangan dengan bomber house goal yang lainnya seperti Lautaro ataupun Alvarez. Ia bisa didukung oleh gelandang tengah yang tangguh yang menjadi mesin penguasaan bola. Dari sisi yang lain, Austria diperkirakan akan memasang strategi pressing tinggi dan juga transisi yang cepat. Strategi ini akan didukung oleh pemain yang bermain di Liga Eropa seperti Sabitzer atau Neymar yang memiliki lari ditambah dengan tackle yang mumpuni. Dengan didepin Alaba dan Arnautovic, Austria diperkirakan mampu memberi perlawanan. Berbekal kemenangan 3-1 melawan Jordania di laga perdana, Austria yakin dengan kekuatannya. Duel kunci diperkirakan akan terjadi di lini tengah antara McAllister dan juga Enzo melawan Sabitzer ataupun Neymar. Siapa pegang tempo, dia yang akan pegang laga. Austria mau merepotkan Argentina. Upaya Messi dalam menjebol gawang Austria diperkirakan tidak akan mudah karena ada sosok Alaba yang siap mengawal Messi. Dalam laga kedua tersebut, Argentina masih difavoritkan karena memiliki kedalaman skuad dan juga berpengalaman di Piala Dunia. Tapi, Austria menjadi tim yang paling bahaya di grup C sehingga akan memberi perlawanan yang lebih. Ini bukan laga yang mudah. Kalau Argentina lengah, maka Austria bisa memberi kejutan. Menurutmu, negara mana yang akan menjadi pemenang? Ikuti terus informasinya di Radio.

0: menyaksikan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah memproses keputusan penonaktifan Lurah Garongan yang terlibat kasus dugaan pungutan liar. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung kugandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: pendengar, selamat siang nih. Apa kabar Anda? Wow. Senang banget ya untuk kebersamaan kita di hari Minggu, hari yang ke-21 Juni 2026. Kita berjumpa pastinya dalam Indonesia Banget. Semoga juga kabar baik, sehat semangat untuk edisi siang kali ini nih pendengar. Dan mumpung hari Minggu nih, sekaligus kita coba hitung lagi ya jumlah anggota keluarga ataupun juga orang yang tinggal sekeluarga atau satu rumah dengan kita. Baik itu mungkin kerabat atau barangkali ada apa ya, ada yang kos atau barangkali juga ada ART begitu ya. Nah, karena ternyata jumlah orang di dalam keluarga, jumlah orang dalam satu rumah begitu ya, ini juga bisa berdampak macam-macam. Anda lebih suka orang yang ramai, keluarga atau isi rumah yang ramai, atau mungkin isi rumah yang sepi gitu ya. Nah, mana sih yang paling nyaman untuk Anda, suasana yang ramai atau suasana yang lebih sepi begitu, lebih sunyi? Silakan yang pendengar, Anda bisa bergabung nih pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Saya nantikan untuk line teleponnya di 580333, ditunggu 580333, ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Baik, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Terputus ya. Di 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar Pak Adi?
1: Alhamdulillah. Wah. Masya Allah.
0: Pak Adi kayaknya lama nih nggak terdengar ya, suaranya.
1: Pengen ketemu penyiar yang satu ini susahnya
0: pun. Kok bisa nih Pak Adi?
1: Indonesia Banget itu dari tanggal 17 Mei saya nggak pernah dengar suaranya.
0: Iya benar Pak Adi, ada aja itu acaranya.
1: Ya, tapi kalau tanggal 17 sih memang saya yang pergi.
0: Oke. Okay.
1: Tangga aku nggak tahu kan. Tapi 24-31 tak.
0: Iya benar.
1: Tanggal 7 Juni nggak siaran.
0: Aduh Pak Adi ini kok ya bisa hafal ya tanggal-tanggalnya.
1: Tanggal 14 siaran, aku nggak punya pulsa.
0: Kok bisa?
1: Iya nih. Tanggal 21.
0: Oke.
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah, saya semangat juga nih Pak Adi ya.
1: Oke.
0: Tetap bahagia juga ya.
1: Semangat, lancar semua yang dilakukan dan dikerjakan.
0: Aduh, amin, amin, didoakan Pak Adi terus ini. Ya, luar biasa banget.
1: Sukses segalanya dan yang jelas tetap tambah cantik.
0: Ah, amin. Bisa aja.
1: Ya, yo,
0: Pak Adi sukses juga lo ya.
1: Ya lu.
0: Iya benar, iya benar. Malam juga Pak Adi pas nggak ada, padahal banyak yang kasih salam tapi mungkin lagi sibuk
1: malam
0: ya.
1: Malam kemarin aku ruang rindu ini bulan ini baru masuk 2 kali loh kayaknya.
0: Oh gitu, lagi padat juga ya.
1: Kemarin lagi ya, banyak urusan Mbak.
0: Oh oke. Okay.
1: Malam Rebu mendengarkan kok sampai selesai.
0: Aku. Oh gitu.
1: Tapi iya, biarpun aku nggak telepon, banyak kok sekarang yang telepon.
0: Iya, lumayan. Diajak Pak Adi juga.
1: Kayaknya kemarin udah 14-an, nggak salah.
0: Oh, sampai hafal. Nggak masuk tapi ngitung jumlahnya hafal ini.
1: Wow, aku saya dengar dari awal.
0: Oke.
1: Pokoknya makin banyak sekarang. Ya, saya ikut seneng kok.
0: Iya, alhamdulillah juga.
1: Makin banyak yang, apa namanya, banyak yang masuk kan berarti...
0: Oke. Terima kasih pastinya nih Pak Adi.
1: Pokoknya yang penting Mbak Dina jangan bosen aja siaran.
0: Waduh, enggak banget. Tetap kok ya.
1: Ya kan udah lebih dari 5 tahun tuh Mbak Dina siaran malam tuh.
0: Iya benar.
1: Pokoknya penyiar paling lama siaran malam Mbak Dina.
0: Tetap sangat mencintai kok ya Pak Adi.
1: Ya alhamdulillah ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk hiburan malam sebelum istirahat, sebelum gitu. Tidur kan dengerin dulu Pro
0: 1. Wah, seneng banget.
1: Karena apalagi lagu-lagu iya. Yang lama itu kan banget lah.
0: Nah, betul. Oke, okay, baik. Nah, Pak Adi, kalau bicara ini jumlah orang dalam rumah begitu ya, mungkin keluarga atau mungkin ada ART atau barangkali ada kos dan lain-lain gitu, lebih suka yang sunyi atau lebih suka yang banyak orang sih, alasannya apa ya?
1: Kalau aku senang yang sunyi.
0: Oh, senang yang sunyi gitu
1: ya, ada beberapa. Okay. Tapi nggak usah rame-rame. Jadi
0: iya
1: sih. kita lebih merenung apakah selama ini hidup kita itu yang kita jalani kan gitu. Kalau kebanyakan okay. Orang itu kurang konsentrasi
0: gitu ya.
1: Bukan kita nggak senang banyak teman sih, kan beda lah.
0: Iya, bener,
1: kalau dalam rumah itu ya cukup beberapa orang aja. Nah, kalau di luar boleh lah kita sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Karena butuh ruang privacy begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Iya deh. Asik ini Pak Di. Terima kasih banyak. Mau mendengarkan lagu apa ini Pak Di?
1: Tawarannya apa nih?
0: Oh, mau tawarannya. Tawarannya ya, ya, ada Jangan Tinggalkan Aku Nadila, kemudian Nyanyian Cintamu Ebitri, Krisdayanti Dewi Gita, kemudian ada Syala Majid, ada Andi Rifina Panduwinata, Tompi.
1: Banyak banget.
0: Club Project.
1: Club Project.
0: Mm-mm.
1: Club Project apa Mbak?
0: Yang ini Belahan Jiwa. Atau mau yang lain?
1: Mantap itu.
0: Mau yang itu?
1: Iya.
0: Belahan Jiwa. Baiklah.
1: Wah, hebat banget itu
0: lagu. Oke. Okay.
1: Ada film Pasir Putih gitu.
0: Oh, seru.
1: Iya.
0: Mau kirim-kirim salam nih Pak Di, silahkan.
1: Ya, salamnya buat Bu Lilis Komendala. Mm-hmm. Ada Bu Ali yang di Pamekasan yang selalu ngirimin saya.
0: Bu Ali kok lama gak dengar suaranya juga ini ya, Bu Ali?
1: Ada kemarin.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Surah Ayu yang Jalan Paris sekarang jarang-jarang masuk.
0: Mm-hmm.
1: Ya, apa? Banyak kesibukan kalau ibu guru mah. Terus Mbak Sistin dan Mbak Mawar Kuning, Mbak Novinya juga selamat siang, sehat-sehat, bahagia selalu.
0: Mm-mm.
1: Mas Arti yang punya Kelantan Timur, kalau Sabtu Minggu mentor itu Mbak Sinya.
0: Oh gitu.
1: Ya, selamat siang, sehat selalu Mas Arti.
0: Okay.
1: Juga Mas Budi Santoso di Wonogiri, selamat siang. Wonogiri panas atau dingin, kalau juga panas banget.
0: Itu ya.
1: Terutama kampung saya nih panas banget.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di hari-hari nggak panas kan pakai AC.
0: Tapi di luar beda.
1: Beda.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di luar nggak ada AC.
0: Mm-mm.
1: Terus, berapa lagi ya, Bututi. Katanya sudah sembuh, alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Tetap sehat, semangat selalu. Kemarin mau nggak bisa-bisa cuma WA kayak.
0: Oh begitu. Semoga Bu Tuti gabung ini ditunggu.
1: Bu Mitra okay. Gahan, lama banget aku. Kadang-kadang juga dengar suaranya, tapi kadang-kadang kalau malam belum rampung ngomongnya udah putus.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan siang juga monitor nih Pro 1.
0: Oke.
1: Oke, untuk sama saja Mbak Dina. Yang selalu pantau dari Pro 1.
0: Terima kasih banyak loh Pak Adi, tetap ya, ditunggu ya.
1: Dinas, saya nggak terlalu semangat.
0: Oke. Okay.
1: Lancar semuanya ya.
0: Aduh amin amin amin.
1: Semuanya hati-hati nanti sampai jam 6 toh.
0: Pak Adi hafal ya.
1: Ya tahu. Kalau satu minggu penyiaran sampai jam.
0: Oh iya deh.
1: Semuanya hati-hati ya.
0: Iya terima kasih banyak.
1: Oke, semangat ya terlalu matur nuwun.
0: Oke, terima kasih sekali Pak Adi sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. 580333 jumpa kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Mm-mm. Hadir, selamat siang Indonesia Banget.
0: Oh, aduh, apa kabar Bu Ali? Kayaknya Bu Ali ini jarang muncul. Lagi sibuk makanya, ya Bu Ali.
2: Makanya baru aja ini RRI digitalnya. Mbak Dina yang siaran kayaknya aku lama nih.
0: Iya, lama nih enggak gabung. Malam juga enggak muncul ini Bu Ali. Oke.
2: Okay.
0: Udah di absen ya. Iya, deh baik. Sehat-sehat selalu ya. Mm-mm, alhamdulillah, terima kasih banget. Oke. Okay. Nah, Bu Ali, biasanya dalam satu rumah itu bukan selalu anggota keluarga ya, ada juga mungkin ada ART, ada juga mungkin ada yang kos dan sebagainya. Nah, suka suasana rumah yang ramai atau sepi ya?
2: Saya tuh jujur lebih senang yang sepi kan.
0: Ah, gitu. Apa ini alasannya boleh tahu ya?
2: Anak dari dulu. Terus mulai dulu memang ini. Terus loh gimana ya saya mau mengungkapkan ini sekarang sudah ya ada cucu terus rencana malah pengen punya kontrakan.
0: Oh gitu.
2: Kontrakan sebelah ini. Tapi kok tak pikir-pikir lagi kira-kira ini enggak ya gitu.
0: Okay.
2: Makanya enggak tahu gimana Tuhan lah nanti ini ya kan.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
2: Rasanya gimana gitu loh lebih nyaman. Karena saya termasuk introvert.
0: Oh gitu.
2: Sama anak saya apa itu.
0: Oh iya deh. Daripada ini ya ketemu harus beda-beda. Ketemu banyak orang ya.
2: Enggih, beda-beda ya banyak orang.
0: Iya iya betul.
2: Kalau saya pribadi lebih senang ini ya. Senang apa ya paling sama
0: lebih sunyi
2: anak,
0: gitu ya.
2: Sunyi gitu.
0: Baik.
2: Tetangga aja kadang-kadang aja main.
0: Oke.
2: Ya senang saya jujur hidup di kampung itu ya istilahnya ya nggak ini saya bising rasanya gitu loh.
3: Gitu ya. Baiklah, Mbak Ali.
2: Sudah bawaannya begitu, okay. Mau gimana ya?
3: Nah, benar.
2: Ya, tapi okay. Gimana ya, saya ini punya bangunan sebelah, pengen apa saya kontrakan, apa dikosen. Nah. Kapannya sudah ada yang nanya, Mbak.
3: Oh, gitu?
2: Katanya, dua minggu aja, Bu. Katanya ini, katanya orang ya lagi rapat apa gitu loh, Mbak Ena. Ya, kayak apa ya? Ya saya tak pikir-pikir dulu deh. Tapi sudah dikosongkan tuh, sebelah sudah dikosongkan, tinggal tempat tidur sama apa ya, ya sebagian fasilitasnya lah, enggak tahu nanti lah gimana-gimana.
3: Gitu ya, biar ini ada tambahan orang lain gitu ya. Ya enggak sepi banget. Oke. Ya, baik Ibu Ali, terima kasih banyak. Nah, baik Bu Ali, mau menirkan lagunya yang mana nih?
2: Barusan
3: apa itu?
2: Dari Vina apa itu, Mbak?
3: Dari apa?
2: Dari Vina Panduni.
3: Vina Panduwinatanya ada Surat Cinta sih kalau di sini, atau mau yang lain? Vina yang lain masih sering, cukup Mbak. Banyak. Iya, sering ya. Atau mau Vina yang lain?
2: Ya, apa, Mbak?
3: Vina yang saya lain itu apa? Ada Satu Dalam Nada Cinta, Segenggam Harapan. Sejujurnya Kasih Kasmaran.
2: Yang ada harapannya tadi apa?
3: Segenggam Harapan.
2: Boleh itu
3: okay.
2: aja.
3: Oke. Atau Di Dadaku Ada Kamu.
2: Enggak, sudah sering itu.
3: Oh, seringnya Segenggam Harapan ya. Baik.
2: Di sebelah juga di tetangga sebelah istilahnya ya. Yang okay. itu. Segenggam Harapan itu.
3: Baik.
2: Ini lama enggak dengar. Barusan ada Pak Hadi, Pak Saiful barangkali ini ya nyimak. Terus Pak Widodo, Pak Puyeng, Pak Budi, Pak Beni, okay. Ibu Mawar Kuning, Bu Lilis, Bu Satilah, Ibu Wigati, semuanya dulu deh Mbak Rina. Dina sama tugas Mbak Dina, okay. Sehat dan bahagia selalu.
3: Tetap sehat, tetap bahagia, semangat selalu ya Bu Ali.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih sekali, selamat siang Bu Ali. Terima kasih sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Oke, yang sudah bergabung. Oh, terputus di 580333 untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget. Oke, yang bergabung melalui WhatsApp-nya juga saya tunggu ya, 0811271111. Iya, baik, yang sudah bergabung, selamat siang Mbak Dina, gabung dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, lagunya Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Oke, ditunggu Ita Purnamasari, Sanggupkah? Sanggupkah? Oke, baik, ditunggu ya. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, kemudian Mbak Kristina Puspasari, Mbak Enes, kemudian Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, ada Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mbak semuanya untuk Mbak Dina. Selamat tugas, baik. Terima kasih yang sudah gabung dalam Indonesia Bangga. Selamat siang. Oke, selamat siang yang sudah terhubung. Iya, mana nih? Selamat siang, sudah terhubung.
4: Hai, hai.
3: Hai, hai, hai juga ini Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Sehat ya hari ini?
4: Iya, alhamdulillah. Tetap mengaku Mbak Dina. Okay. Minggu siaran lagi. Seperti yang dinanti-nanti Mas Adi tadi ya.
3: Woi, gitu.
4: Bukan hanya malam, tapi siang. Oke. Okay. Sudah. Perubahan ya, ini waktu dan program-programnya.
3: Benar-benar.
4: Minggu siang lagi. Tetap semangat, walaupun cuaca sangat panas.
3: Nah, gitu.
4: Di Bantul ya, khususnya di Pleret dan mungkin di Punggung atau di tempat Bu Ali tadi.
3: Ya, lagi panas ya di luar sana.
4: Ya, ini musim ya belum menentu ya. Tapi kira musim kemarau sudah memasuki, tapi masih ada hujan kadang-kadang.
3: Oh iya,
4: betul-betul. Di DIY sendiri ya, kita merasakan ya, sudah sedikit agak jarang-jarang hujan, tapi kadang-kadang tiba-tiba hujan turun. Ya, biasanya Juni, Juli, Agustus sudah menginjak musim kemarau.
3: Oke, benar. Jadi,
4: kita berbeda dengan apapun dengan perubahan iklim. Ya, bagi anak-anak itu yang flu atau apalah, mungkin berditing kalau mendekati Agustus, mungkin Juli Agustus biasanya.
3: Okay.
4: Ya, kita cuma ya kita syukur saja semua pemberian dari Tuhan. Indonesia banget.
3: Iya betul-betul Pak Pak Hasan. Kalau di rumah begitu Pak Hasan lebih suka yang rame atau sepi nih Pak Hasan?
4: Ya banyak tadi, ya memang itu tadi kami sudah WA, belum punya tadi memberikan opini. Ya kalau opini yang keluarga dalam rumah ya, kalau saya itu yang bikin tambah jamnya yang penting di hati. Entah itu banyak yang menyatu antara lain, misalnya lebih tercek tanya ketentraman walau ada beberapa orang yang mendekos atau mungkin yang tetap menyatu. Ya, baik itu keluarga, sanak family ataupun kalau di kota kan kos-kosan banyak sekali ya. Tapi dengan keramaian, tapi yang kita jaga ketentraman, juga menjaga lingkungan, itu sangat penting ya. Dari perantauan mungkin ya, jadi kan tetap terkaitannya dengan satu wilayah, satu RT, mungkin satu kedukuan atau RW kalau di kota. Itu tetap bagaimana kita dapat melayani sesama saudara. Mungkin dari perantauan itu juga sangat nanti untuk saling tukar-menukar pengalaman mungkin juga itu juga sangat dibutuhkan. Mungkin kalau tempat saya di pedesaan ini jadi masih belum banyak kayak di kota.
3: Aduh.
4: Ya, ya, ketentuan. Ya, sekedar itu dulu opini. Mungkin kalau ada teman sahabat-sahabat yang menyatu, bagaimana wilayah kita tersebut hanya menciptakan kedamaian ya.
3: Sejahtera,
4: entah itu di kalangan sepi ataupun keramaian teman-teman kita, ya kita jaga yang penting tentram, damai, aman, dan sangat kita butuhkan. Ya, juga. Kalau untuk lagunya, biasanya juga kalau masuk ya, dari suami.
3: Dari?
4: Suami. Judulnya Kuda Lumping.
3: Oh, yang Kuda Lumping sebentar.
4: Kita carikan dulu.
3: Kuda Lumping, aduh kayaknya nggak ada ya. Ini ada versinya Bimbo, nggak bisa masuk tahunnya.
4: Oh, nggak, yang itu grupnya.
3: Iya, suami ya.
4: Yang itu apalah sama siapa itu. Itu grup kok itu suami. Kalau enggak ya, kalau dari Iwan Fals, apa saja?
3: Iwan Fals ya? Iwan Fals itu...
4: Pak Tua ada nggak, Pak Tua?
3: Kalau Iwan Falsnya itu, yang Guru Umar Bakri itu yang ada... Yang terupakan mata dewa, mata indah bola pingpong, begini aku pinjam, izinkan aku menyayangimu, ibu pertiwi, ku menanti seorang kekasih tergila-gila, lalu ada Aji Mumpung, gitu.
4: Oh, yang tadi yang ibu pertiwi.
3: Ibu pertiwi, ya. Ibu pertiwi ya. Oke, okay, baik. Mau dikirim-kirim salamnya, Pak Hasan.
4: Adi tadi, apa ya?
3: Pak Adi pertama kali tadi.
4: Oh iya, malah nomor satu barusan Bu Ali juga. Juga mungkin ada yang bisa masuk siang juga Mawar Kuning, mungkin ada Bu Umi, Bu Ayu di Jalan Parang Prices, ikuti Nogor Delta, Bu Adam, mungkin keluarga lama saya enggak satu rame sama Bu Adam. Juga dengan kita putrinya mungkin ada Pak Kisi Giraito dan Mas Adi dan Ramadhan, Mas Ardi di Klaten ya.
3: Oke, baik.
4: Mas Ardi di Klaten, mungkin ada Mas Ipul di Patas juga, ada Bu Umi kalau pantau juga, mungkin ya semuanya sebetulnya yang nyatu nanti dengan opini resmi apa yang nanti kita dapat sampaikan dengan kita dalam lingkungan yang menciptakan kedamaian keluarga yang penting. Selamat tugas siang biasanya ya. Sampai jam berapa aja nanti?
3: 6 nanti, 6 sore.
4: Oh, nanti ganti program apa nanti kita.
3: Iya betul nanti. Oke. Pak Hasan terima kasih ya, tetap sehat, tetap sukses. Amin. Yang dikerjakan Amin. Lancar ya.
4: Ya kita doa kita mengirim semuanya pendengar dan keluarga kita awal itu satu itu terasa.
3: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Pak Hasan yang ada di Pleret sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Pendengar jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya saya nantikan ya 0811271111. Tetap ditunggu ya. Baik, semari dinantikan nih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 ada Belahan Jiwa untuk Pak Adi yang ada di Pundong ya, untuk Pak Adi. Oke. Kemudian Segenggam Harapan Bu Ali dari Vina Pandunata nanti ditunggu untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Kebersamaan Anda proses.

0: piala dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Gak ada rasa kemanusiaannya sih. Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi di siang kali ini. Wow. Yang hadir dari Ita Purnamasari, sanggupkah aku? Untuk tadi Mas Rianto yang ada di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, semoga sudah disukai ya, sanggupkah aku, dari Ita Purnamasari. Kemudian juga ada Sekenggam Harapan untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Pak Adi apa kabar juga? Masih dengerin di situ ya Pak Adi? Oke. Kita terima untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Pak Ahmad masih di Garut, apa kabar?
1: Lagi puyeng ngantuk nonton bola.
0: Lagi puyeng. Padahal nanti malam masih ada lagi loh, sempetin tidur berarti ya.
1: Kadang terus sampai pagi.
0: Oh gitu.
1: Walaupun tim jagoan saya Prancis, tapi semua ditonton.
0: Oh, semuanya akhirnya ditonton ya. Oke. Tadi juga barusan usai, nanti malam juga jam 23 ada lagi.
1: Suaranya agak sedikit serak-serak karena
0: kurang tidur.
1: Iya deh. Rokok ya, iya.
0: Waduh, aduh. Sekarang lagi banyak wajah kurang tidur ini.
1: Dari RI Jakarta, Mas Rosihan Anwar tuh.
0: Iya benar. Waduh. Seru ya.
1: Padahal saya juga ditawarin jadi wasit kan, nyampe enggak siap, bukan mau kan, jadi disuruh jadi wasit.
0: Waduh, jadi wasit. Bisa aja.
1: Aduh, senang sekali Jogja nih, kalau kami dia kepanggil Pro 4,
0: Pro 3.
1: Sekian Anwar, walaupun di RI-nya jarang membahas sama olahraga, tapi reporternya kepanggil tuh.
0: Iya benar, tadi Joko Saputra dan Rosian Anwar juga yang ini ya.
1: Iya betul.
0: Aduh, bahasnya malah bola ini jadinya.
1: Bukan kayak ngomong masalah reporternya Mas Rosian Anwar di Jogja juga kepanggil.
0: Oke. Iya deh, bangga juga ya gitu. Oke, Pak Mas Fauzi. Kalau anggota keluarga atau jumlah orang yang ada dalam rumah gitu, suka yang banyak atau sedikit?
1: Sedikit.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Gandeng, gak nyaman.
0: Oh gitu, ya benar-benar.
1: Kalau sekarang di rumah mah saya gak siapa-siapa, sendiri aja.
0: Oke.
1: Paling-paling kali-kali anak yang datang, gak lama balik lagi.
0: Oh gitu. Lebih ini ya, lebih tenang gitu rasanya.
1: Lebih tenang aja.
0: Oke. Gitu. Ya baik, terima kasih banyak. Ya baik, Pak Matwasi silahkan. Mau dengerin lagunya apa nih?
1: Ya saya jadi bingung Mbak Dina. Okay. Pulang malu tak pulang, rindu bingung.
0: Waduh, itu lagunya apa itu? Kayak gak ada deh yang itu.
1: Iya, pulang gak punya duit, gak pulang rindu. Armada.
0: Oke. Okay. Oh, baik, kalau gitu mau yang apa ini? Kalau yang itu kayak enggak ada deh. Aduh.
1: Salamnya.
0: Boleh, salamnya apa nih?
1: Buat Ibu Ali. Madura dengan Pak di Pemekasan atau Sampang pun Pulau Madura aja. Buat Bayan Serhayu di Temanggung. Buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani. Ibu Tuti Bandit.
0: Oke.
1: Ibu siapa lagi ya, buat Pak Epur, Pak Beni, Pak Puji, ya, Pak Ramadan yang sekarang mungkin sudah tinggal pemulihannya setelah dia jatuh dari motor tangannya patah tuh kan.
0: Oke.
1: Kemudian juga Pak Leman di Bandar Lampu, dan ada Mas Andi di Batam, kemudian Pak John di dengan di Merauke, di Merauke, di Jayapura, Pak Hamus di Minang, Pak Buat Pak Hasan, Pak Dina ya,
0: baik,
1: ibuku yang tersembunyi,
0: siapa itu?
1: Di Taman Pohon Mahoni.
0: Aduh, ngapain?
1: Mungkin sunyi, ada teman yang menemani.
0: Waduh, itu sesuai temanya, itu malah pantunnya. Ya, ya, ini lagunya ikutan aja ya?
1: Ikutan aja lah, apa-apa ya.
0: Oke, baiklah.
1: Benina, ya.
0: Terima kasih ya Pak Ahmad Fauzi, tetap jaga kesehatan ya, walaupun lagi rutin nonton bola. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut. Nah, dinantikan nih pendengar langsung ya ke 580333 untuk kesempatan di siang kali ini. Yuk, ada siapa lagi? Masih dinantikan ya untuk yang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, silakan Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa kabar nih Pak Budi? Salamnya untuk Ibu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Hina, kemudian ada Bu Ali, Bu Umi, Mbak Markuning Burahayu, Mbak Ernest, Pak Adi, Pak Yono, kemudian Mas Adi, Mas Rianto, dan semua pendengar Pro 1, lagunya Rosa Nada Nada Cinta. Untuk Mbak Dina Febrinanya, terima kasih banget. Oke, sama-sama juga. Nada Nada Cinta. Rosa, sudah siap dinantikan ya. Oke. Baik, selanjutnya Bu Lilis. Baik, Bu Lilis, apa kabar? Selamat siang nih Mbak Dina, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, kemudian Mbak Mahar Kuning, ada Bu Tuti, kemudian Mbak Christine, Pak Adi, kemudian Mas Sipul, Mas Budi Santoso, dan Mbak Semuanya untuk Mbak Dina. Selamat tugas ya, dan sehat selalu. Bu Lilis yang ada di Kumandaman, mohon diputarkan lagunya dari Best Jam, Bukan Bujangga. Oke, Bukan Bujangga. Baik, ditunggu. Terima kasih banget untuk yang sudah bergabung, ada Bu Lilis yang ada di Kemendaman. Oke, terima kasih Bu Lilis. Yuk, yang akan bergabung untuk line teleponnya, saya masih menunggu ya pendengar. Nah, kalau dalam satu rumah begitu ya, itu kadang memang ada anggota keluarga inti, misalnya bapak ibu, kemudian putra putri begitu ya. Tetapi ada juga yang bukan keluarga inti. Ada juga misalnya ART yang nginep, lalu ada anak kos, mungkin ada kontrakan begitu, atau ada sanak keluarga yang nginep juga di rumah atau memang tinggal di situ. Nah, anggota keluarga ada yang gede banget ya, karena juga iya mungkin di sekitar Anda atau mungkin di keluarga Anda ada yang anggotanya sampai belasan begitu ya dalam satu rumah. Namun ada juga yang cuman berdua atau bahkan sendirian. Nah, Anda suka yang mana nih? Dan boleh dong tahu alasannya. Oke, kita jumpa dalam Indonesia banget. Selamat siang.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Waduh, apa kabar Bu Umi? Akhirnya bergabung juga.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih ya, banget.
2: Sehat walafiat juga ya.
0: Iya, amin. Terima kasih Bu Umi, sehat-sehat juga nih, bahagia selalu.
2: Oke. Sehat-sehat.
0: Suaranya ini semangat banget.
2: Lagunya apa, Jeng?
0: Lagunya boleh pilih yang mana?
2: Lagunya siapa, Tommy J bisa masuk enggak?
0: Aduh, kalau itu kayaknya kelamaan banget ya Tommy J bisa ya. Iya.
2: Oh, lagunya Andre Hanusa aja.
0: Oh, boleh. Andre Hanusa yang apa?
2: Seadanya aja.
0: Yang Kuta Bali?
2: Iya, boleh banget.
0: Kuta Bali, Andre Hanusa sudah siap. Ya. Silakan Bu Umi. Bu Umi, kalau di rumah gitu suka yang suasananya ramai atau yang suka suasananya mungkin lebih sepi, itu orangnya lebih sedikit, gimana? Suka yang orangnya gimana, banyak gimana? Atau orang gimana, dalam gimana? Satu rumah? Kalau Ibu Umi, apakah suka untuk kalau orang-orangnya tuh banyak gitu ya?
2: Ya,
0: atau iyalah. Yang suka yang sepi?
2: Karena saya memang keluarga banyak.
0: Oh, keluarga banyak.
2: Jadi ya senang tuh ya. Senang kalau keluarga banyak itu kan senang. Oh. Nah, kalau sekarang ini kan Simbah ini tinggal sendiri yo. Rasanya itu kalau nggak ada sendina radio.
0: Oh gitu ya.
2: Ya iya, kalau dulu emang iya. Mm-mm. Waktu masih kumpul orang tua, masih kumpul anak-anak, ada suami, ada nenek-nenek.
0: Oh, lengkap ya.
2: Iya, lengkap. Dulu itu bisa satu rumah 20 orang.
0: Wih, mantap.
2: Ini kan ada apa ya? Saudara saya sendiri udah banyak. Mm-mm. Terus ada mbah dua-duanya.
0: Seru.
2: Ada bule, iya, adik-adiknya ibu. Iya, itu kan banyak.
0: Oh, okay.
2: Kalau sekarang kan udah mencar semuanya. Iya, ada yang di Sumatera.
0: Udah banyak banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi kalau kumpul keluarga suami saya. Mm-mm. Suami saya itu 11 bersaudara.
0: Wes. Keluarga besar semua berarti.
2: Iya.
0: Seru pasti ya.
2: Saya
0: apalagi kalau lagi nonton bola kayak gini, wah bisa heboh.
2: Iya. Apalagi saya juga 12 saudara. Saya ini 12 bersaudara juga, Mbak Dina.
0: Wih, mantap ya.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Salam-salam ya nanti ndak Eno ya.
0: Oke, okay. Salamnya Mas siapa ini?
2: Siapa yang udah masuk tadi ya?
0: Sudah ada buku beberapa. Siapa?
2: Ya, ada Bukus, okay. Ada siapa tuh? Mas Budi Santoso, ada Mas Ardi Klaten Timur. Ada siapa tuh? Aduh, Mbak Christine, ada Mas Jakal itu siapa? Mas Widodo.
0: Ya.
2: Ada Mbak Andin dan ada semuanya aja lah. Lupa ini saya sama Brian. Iya, jadi kalau Pro 1 kan saya pakai HP. Makasih ya. Pokoknya selamat tugas, tetap sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga. Awet cantiknya, awet mudanya.
0: Aduh, terima kasih banget.
2: Barokah melimpah.
0: Terima kasih banget loh Bu Umi, selalu kasih doa yang luar biasa. Bu Umi juga tetap sehat, tetap bahagia.
2: Cita-citanya ya.
0: Amin, amin. Terima kasih sekali.
2: Makasih, selamat siang, selamat tugas.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali ya Bu Umi yang sudah bergabung, bahagia selalu. Terima kasih Bu Umi yang ada di Serandaan, ditunggu ya Kota Bali 580333. Yuk silahkan langsung, di belakangnya Bu Umi ada siapa lagi temani untuk kebersamaan Anda. Bu Lilis tadi sudah dari Best Jam, ditunggu lagunya Bukan Bujangga. Iya, oke, okay, Pak Hasan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih lagunya. Tadi sudah dihadirkan juga ada Belahan Jiwa gitu ya. Nah, kalau keluarga dalam rumah yang bikin tambah damai di hati begitu. Oke, okay, yang lebih menciptakan ketentraman walau ada dua orang yang menyatu. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan yang sudah bergabung. Baik, selamat siang nih Mbak Dina, Mbak Christine dari Sorogenen. Hai Mbak Christine, apa kabar? Sehat semangat ya, lagunya Rela dari Inka Christy. Oke, okay, sebentar, Rela Inka Christy. Ditunggu. Dan apa kabar juga untuk Pak Sukandri, Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, Pak Adi, kemudian Pak Beni, Pak Yuliarta, Mr. Jule, ada Pak Puji Kerito, Mbah Mus, Mbah Jadi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Ernest, kemudian Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Iskandar, Mas Teo, Mas Yudhistira. Oke, okay. Dan juga Mas Rianto. Baik, terima kasih sekali. Ditunggu lagunya Rela dari Inka Christy. 580333. Ada yang akan bergabung lagi? Ya, silakan. Pak Budi Santoso juga terima kasih sekali. Kalau saya suka suasana yang rame nih Mbak Dina, makin banyak orang makin seneng. Oh gitu. Oke, okay. Suka suasananya tuh rame gitu ya. Apalagi kalau keluarganya keluarga besar gitu, jumlahnya 12 atau 13. Waduh, kalau jadi supporter bola udah pas banget ya. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Ya pendengar, mari ditunggu nih, dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ibu Pertiwi ini direquest oleh Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul sana. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Ibu Pertiwi, dan nanti juga ada Nada-Nada Cinta dari Rosa. Temani untuk kebersamaan Anda pendengar, pastinya Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Okey, yang hadir bukan bujangga menemani kebersamaan Anda nih pendengar. Pastinya masih dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Okey, ada Ibu Pertiwi juga sudah hadir untuk bahasan yang ada di Pleret Bantul sana. Semoga disuka. Okey, pendengar, masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, yang akan bergabung juga masih ada waktu di 580333. Yuk, silakan 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya untuk kesempatan Pro 1 di edisi malam nanti, Anda juga tetap bisa mengikuti untuk siaran langsung yang seru ya, terutama bagi penggemar bola nih. Iya deh, bagi penggemar bola pastinya juga menjadi satu momen yang ditunggu gitu ya. Dan okay, untuk malam nanti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi, tepatnya di fase grup H, langsung dari Stadion Atlanta. Nah, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, untuk penikmat bola pastinya tidak akan melewatkan kesempatan tadi ya. Baiklah, untuk yang akan hadir berikut ini ada Kuta Bali. Kuta Bali untuk Bu Umi yang ada di Serandaan. Kemudian juga ada Power Slaves. Ada Power Slaves ini tadi yang merequest siapa nih? Oh, Best Jam Bukan Bujangan tadi sudah dihadirkan. Untuk Ibu Lilis yang ada di Kumanaman. Baik, Bu Lilis. Dan kemudian untuk Mbak Christine, nanti juga ditunggu Rela dari Inka Kristi. Mbak Budi Santoso, dinantikan ya. Nada Cinta tadi juga sudah hadir. Nada-nada Cinta dari Rosa. Baik, kalau begitu yang merequest Power Slaves malam ini.

0: Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
0: Wah, jen gampang tenan RRI digital jebul gampang.
3: Batuknya belum sembuh juga. Sudah 2 minggu ya?
4: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
3: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
4: TB? Tapi bisa sembuh kan?
3: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
5: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama, demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.

Ya, pendengar, temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Ya, jumpa kita untuk sore hari ini, informasi dan juga tips yang praktis, tips ringan ya, menemani Anda dan juga pendengar Pro 1 di edisi sore kali ini. One Moment and Time with Whitney Houston yang hadir bersama Anda. Dan kali ini pendengar Shalom 7 bersama di ruang dengar Anda, suasana hari Minggu yang mudah-mudahan tetap semangat ya, apalagi juga cuaca di luar sana cerah yang memungkinkan kita untuk beraktivitas lebih optimal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

yang pernah dipopulerkan oleh Iwan Fals, kali ini dihadirkan oleh Terry. Izinkan aku menyayangimu. Nah, pendengar, sementara ada sebanyak 460 dapur mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak beroperasi dan terpaksa meliburkan karyawannya. Menyusul adanya kebijakan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional. Surat edaran ini mengatur tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun 2026. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Kemas Provinsi DIY A. Suprianto juga menyampaikan rapat koordinasi ini dilakukan sebagai salah satu sikap dari para mitra dalam menyikapi adanya aturan tersebut. Menurutnya, para mitra mengaku sangat keberatan dengan terbitnya surat edaran tersebut. Yang paling terpenting dalam momentum saat ini, keluarnya surat edaran nomor 12 yang memberatkan dan dirasa sewenang-wenang terhadap mitra. Karena itu, dengan adanya gagasan ini, maka pertemuan diharapkan memiliki sikap yang tegas dengan adanya surat edaran yang memberatkan mitra-mitra yang ada di Provinsi Yogyakarta. Suprianto mengungkapkan yang terjadi keresahan dari para mitra, terutama terkait imbas yang akan muncul dari surat edaran, terkait juga perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena relawan di lapangan yang biasanya bekerja setiap hari harus terpaksa libur, termasuk dari para petani dan supplier. Sementara itu, untuk Sekretaris Daerah Dewan Pimpinan Pusat HMD Kemas Yusuf Supriyadi juga menyampaikan bahwa kegiatan serupa tidak hanya berlangsung di DIY, tetapi menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Karena diakui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang dikeluarkan BKN menjadi kumulatif dari berbagai permasalahan yang dirasakan dari mitra dapur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Sumpah dan Cinta Matiku Niji menemani kebersamaan Anda di kesempatan sore kali ini, pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Wah, sudah jelang lebaran. kok lebaran sih? Yang pasti liburnya panjang gitu ya. Nah, dengan libur yang panjang ini, ada sejumlah hal yang ternyata juga disiapkan oleh PT KAI. Ya, sejumlah fasilitas yang ramah anak dan juga permainan tradisional yang juga turut tersedia di stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta selama momentum liburan sekolah. Wah, liburnya panjang jadinya. Beberapa fasilitas ini pastinya disediakan untuk bisa memberikan pengalaman perjalanan yang tentunya lebih menyenangkan bagi pelanggan. Salah satu fasilitas yang bisa dinikmati secara gratis oleh pelanggan yaitu fasilitas playground atau area bermain anak yang tersedia di ruang tunggu stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solo Balapan, dan Purwosari. Kehadiran fasilitas ini diharapkan bisa menjadi sarana rekreasi dan belajar bagi anak-anak selama menunggu keberangkatan kereta api, sehingga perjalanan liburan menjadi lebih nyaman dan berkesan. Sementara manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, juga mengatakan pihaknya mengajak pelanggan untuk mengenal kembali budaya kearifan lokal melalui permainan tradisional. Di antaranya adalah congklak dan mainan tradisional lainnya yang tersedia di area playground di stasiun Yogyakarta dan Solo Balapan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia sekaligus menghadirkan nilai edukasi di lingkungan sekolah.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, pendengar pastinya menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan sebuah kolaborasi yang indah, kolaborasi yang hangat nih terkait Lasismu UMY dan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah yang berkolaborasi untuk memperluas akses kesehatan masyarakat lewat program filantropi. Kolaborasi yang ditandai penandatanganan kerjasama di UMY pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Kepala Kantor Lasismu UMY Wahyu Manuhara yang melalui kolaborasi ini ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, yaitu melalui berbagai program berkelanjutan. Dan kolaborasi antara Rumah Sakit AMC Muhammadiyah dengan Lasismu UMY sudah berjalan selama 4 tahun. Salah satu program yang rutin adalah Kitan Modern. Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RS AMC Muhammadiyah Syahrizal Ardian Hidayat yang memastikan program Kitan Modern telah melayani lebih dari 1.000 peserta dan program ini menggunakan teknologi laser sehingga membuat pemulihan akan lebih cepat. Pasien dapat kembali beraktivitas seperti semula tanpa butuh perawatan jahitan ataupun pergantian perban secara rutin. Nah, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, nantinya informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah Anda bisa mengikutinya dalam Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, bersama Pro 1 yang kali ini hadir pelipur jernih.

Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Berita selengkapnya bersama Agus Pambudi.
1: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini...
2: Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan satu tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di Aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Bukayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
3: Kalau juga sekarang sempat kendel, waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Ikut jelek diri juga, pernah ikut lomba, dapat juara juga.
4: Enggak bayar, Bu?
3: Boten, orang tua juga dibantu, dapat modal usaha.
5: Situasinya mungkin apa aja, Pak?
6: Nganu tambah banyak, Pak.
4: Pak, dulu asalnya gimana Pak bisa masuk ke sekolah SR ini?
6: Tidak tahu, dipilih dari sana.
2: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
1: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan, dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Tlogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
2: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Tlogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga solar non-subsidi yang melonjak signifikan berdampak pada operasional pengiriman air bersih ke wilayah kekeringan Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Isan.
7: Kita sekitar 500 tangki dari APBD Kabupaten. Ya. Makanya itu lebih mahal BBM-nya daripada airnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen telah memetakan potensi kekeringan di wilayah Bumi Sukowati jelang puncak musim kemarau tahun ini. Sebanyak 500 tangki air bersih dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten 2026 disiapkan untuk membantu warga terdampak yang tersebar di 34 desa di 9 kecamatan. Namun di tengah kesiapsiagaan pasokan air tersebut, BPBD Sragen kini dihadapkan pada persoalan pelik baru. Anggaran operasional pengiriman atau dropping air bersih dipastikan membengkak menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang melonjak signifikan belakangan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan, mengungkapkan bahwa seluruh armada truk tangki operasional milik BPBD berplat merah. Sesuai aturan, kendaraan dinas dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi jenis biosolar dan wajib mengisi BBM non-subsidi seperti Dexlet atau Pertamina Dex. Kondisi ini membuat manajemen logistik BPBD Sragen kelimpungan. Pasalnya, struktur biaya pengiriman kini menjadi berbalik, di mana biaya operasional kendaraan jauh lebih mahal ketimbang nilai air bersih yang diangkut untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Guna mengantisipasi mandeknya distribusi air bersih ke warga, BPBD Sragen berencana segera menggelar rapat koordinasi

0: bahwa langkah koordinasi dengan PDAM dan PMI sebenarnya rutin dilakukan. Kendati demikian, opsi tersebut diyakini tidak akan menyelesaikan masalah secara instan. Pihak swasta maupun badan usaha lain dipastikan akan ikut menyesuaikan tarif menyusul kenaikan harga operasional di jalan.
1: Biasanya juga kita berkoordinasi dengan PDAM, dengan PMI. Cuma kan untuk menyikapi kenaikan BBM ini tentunya mereka juga pasti akan menaikkan tarifnya juga. Gitu. Biasanya mungkin 250 karena ada kenaikan BBM untuk operasionalnya mungkin naik juga. Iya. Kita kan belum tahu.
0: Di sisi lain, mengantisipasi dampak kemarau yang lebih luas termasuk potensi kebakaran lahan dan hutan, BPBD Sragen mengklaim telah bergerak cepat dibanding instruksi tingkat provinsi. Surat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan kebakaran sudah disebar sejak 1 bulan lalu. Danang menyebut Sragen telah menetapkan status siaga darurat bahkan sebelum surat edaran SE dari pejabat Gubernur Jawa Tengah turun. Reni Surakarta Mulatisan melapor.
2: Menghadapi masa libur sekolah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite hingga 18% di seluruh SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Menghadapi masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambahkan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di seluruh SPBU. Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Area Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan, penambahan stok berkisar antara 10 hingga 18% sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Kebijakan ini didasarkan pada tren konsumsi BBM yang mengalami kenaikan pada periode libur sekolah tahun lalu. Taufik menjelaskan, Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat liburan sekolah.
4: Kita sampaikan bahwa pasokan Pertalite kita tambah hingga 18% maksimal dan minimalnya 10% saat ini. Dan ini akan terus kita evaluasi berkala. Hal ini sebagai tindak lanjut, yang pertama antisipasi libur sekolah, di mana data tahun lalu itu peningkatan untuk BBM di Jawa Tengah itu 1,7% konsumsinya, kemudian di DIY itu naik lumayan signifikan, yaitu 7% secara total keseluruhan produk. Nah, sehingga ini kita top up 10% hingga 18% di atas dari konsumsi yang ada tahun lalu, ditambah juga dengan menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini di mana demand Pertalite ini meningkat yang ditunjukkan dengan antrian.
3: Selain mempertebal stok Pertalite, sejumlah langkah pelayanan tambahan juga disiapkan, diantaranya pengiriman BBM pada dini hari, penambahan volume distribusi Pertalite, penempatan petugas pengatur antrean di SPBU, hingga pembagian air minum kemasan gratis bagi konsumen. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta mengantisipasi terjadinya antrean kendaraan di SPBU selama periode libur sekolah.
4: Kami di seluruh SPBU se-Jateng DIY jumlahnya ribuan, itu sudah terkoneksi secara stok melalui automatic tankout atau ATG, kemudian CCTV juga terkoneksi semua, sehingga ketika stok itu belum sampai habis kita sudah kirim. Ketika di CCTV ada situasi antrian, kita langsung berkoordinasi dengan Dirlantas dan juga dari Dishub untuk mengatur supaya antrian ini tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain, karena selama 2 minggu ke depan kemungkinan akan banyak wisatawan dari luar kota, di mana kita ketahui Jogja ini salah satu kota yang sangat mudah diakses dan juga dalam waktu sekarang ini sangat gampang untuk segala sesuatunya, sehingga ini memerlukan antisipasi lebih dari sisi energi.
3: Pertamina juga melakukan evaluasi harian terhadap kebutuhan BBM di setiap SPBU, terutama yang berada di kawasan wisata dan jalur utama perjalanan masyarakat, sehingga diharapkan melalui upaya ini, kebutuhan energi masyarakat selama musim liburan dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan.
2: Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berita selengkapnya bersama Bahtiar Rifai.
5: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
6: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi

0: ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah, dengan harga yang terjangkau gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
0: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Habsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
2: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, yang kemudian public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
0: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafi'ah Expo 2026 kembali digelar di CEJ. Acara ini ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Target pengunjung kami targetkan insya Allah di atas 10 ribu, minimal 10 ribu selama 3 hari.
5: Total tenan
4: sekitar...
6: Agenda kolaborasi gaya hidup halal bertajuk Syafi'ah Expo kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Bantul. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, gelaran Akbar ini ditargetkan mampu menarik pengunjung lebih dari 10.000 orang. Manajer Syafi'ah Expo Imam Hidayat menyatakan, kegiatan ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mendapatkan edukasi maupun pengalaman terkait gaya hidup halal. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat dengan menggabungkan berbagai unsur antara lain talk show, kajian agama, wisata kuliner, hingga wahana bermain anak. Imam menambahkan, Syafi'ah Expo 2026 diproyeksikan mampu menggait minat berbagai kalangan. Terbukti, pengunjung yang datang meramaikan acara ini bahkan berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta.
4: Pengunjung kita masuk ke berbagai segmentasi, dari segmentasi akademisi, UMKM, komunitas, filantropi, binaan-binaan, sampai kelompok masyarakat yang tentunya mereka sebagai pengunjung atau turis ke Yogyakarta, kita harapkan mereka di weekend ini bisa datang. Tidak semuanya berasal dari Jogja, tapi juga berasal dari Jakarta. Menandakan bahwasannya Jogja ini selain kota wisata, juga kota pendidikan, juga kota yang penuh dengan dinamika, sampai untuk meningkatkan knowledge dari masyarakat.
6: Imam menjelaskan, gelaran Expo kali ini menekankan pada penguatan UMKM. Selain itu, sejumlah pembicara kenamaan juga ikut memeriahkan acara ini.
4: Selain memang ada materi-materi tentang masalah branding dan juga UMKM, kami juga menghadirkan berbagai takso seperti parenting, kemudian juga ada kajian psikologis, kemudian juga kami menghadirkan berbagai pembicara dari Diriansa Kasih Solusi, Coach Yoso, sampai ada Okta Wirawan, ada beberapa pembicara parenting seperti Coach Ulan, dan lain-lain.
6: Lebih lanjut, agenda ini dihadiri oleh 129 tenan dari berbagai sektor ekosistem halal. Dengan dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah, Syafi'ah Expo diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto kembali menggelar karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 di Menara Teratai Purwokerto. Berita selengkapnya bersama Damara Sakti.
7: Karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 resmi digelar di Menara Teratai Purwokerto pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM digitalisasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristo Veni, mengatakan karya kreatif Serayu tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang menjadi agenda tahunan Bank Indonesia. Sebanyak lebih dari 100 UMKM dari wilayah Banyumas Raya turut ambil bagian dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kriya, makanan dan minuman hingga kuliner khas daerah.
8: Karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 akan diselenggarakan dalam 2 hari yang mencakup penampilan UMKM Expo yang menampilkan lebih dari 100 UMKM se-Banyumas Raya dengan berbagai produk unggulan, wasra, kriya, makanan dan minuman, serta kuliner.
7: Menurut Kristofeni, penguatan UMKM dan transformasi digital menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi penyelenggaraan karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
9: KKS dan Banyumas DigiFest menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
7: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah, termasuk perluasan penggunaan QRIS dan sistem pembayaran non-tunai. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Damara Sakti melaporkan.
3: 3 orang tertemper kereta api hingga meninggal dunia akibat menerobos palang pintu yang telah ditutup. Berita selengkapnya bersama Yanuar Adi.
10: Kereta api Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir tertemper sepeda motor di perlintasan sebidang CPL 540 wilayah stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Tepatnya pada hari Jumat 19 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi 3 orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah ditutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. PT KAI Daup 5 Purwokerto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi seluruh rambu, serta ketentuan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
11: Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi 3 orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah tertutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau pengendara di perlintasan sebidang untuk sabar dan tidak terburu-buru serta selalu waspada.
10: Asad menambahkan, akibat kejadian tersebut tidak terdapat korban maupun cedera pada kru dan penumpang kereta api Taksaka. Operasional perjalanan kereta api juga tetap berjalan normal tanpa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api penumpang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi menggelar kompetisi Kapolda Jateng Esport Cup 2026 di The Colomadu Karanganyar kemarin. Turnamen olahraga digital ini menjadi wujud transformasi Polri dalam mewadai kreativitas sekaligus menjauhkan generasi muda dari pergaulan negatif. Berita selengkapnya bersama Dania Rahma.
12: Saya ucapkan selamat bertanding dan saya insya Allah akan memperjuangkan supaya event Kapolda Cup ini menjadi event rutin tahunan.
13: Ribuan remaja dari berbagai daerah antusias memadati area di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, untuk mengikuti gelaran Kapolda Jateng Esport Cup 2026. Kompetisi olahraga elektronik tingkat daerah ini dirancang khusus sebagai ruang berekspresi positif dan sarana hiburan edukatif bagi generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat membuka kegiatan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polri Bud Hari Wibowo menjelaskan, ajang bergengsi ini merupakan komitmen nyata kepolisian untuk merangkul 70% populasi anak muda masa kini.
12: Untuk itu, ini bukti bahwa Polri melalui Polda Jawa Tengah bertransformasi dalam setiap strategi perpolisian kita sudah mengedepankan gengsi. Dan itu dilakukan oleh semua entitas bisnis pemerintah di seluruh dunia. Menjadi perhatian dan utama. Saya minta apa yang kita tunjukkan Polri ini, saat ini Polri tidak hanya sebagai tank, tapi juga sebagai support bagi generasi muda.
13: Antusiasme luar biasa turut dirasakan oleh salah satu peserta asal Cilacap berusia 17 tahun, Ahmad Radul Dikri. Dirinya mengaku pengalaman pertamanya mengikuti ajang turnamen ini semakin memotivasinya untuk menekuni hobi di dunia e-sport.
14: Karena emang hobi dari kecil sih. Mungkin first time ikut gini kayak jadi lebih semangat buat ngikutin ke depannya.
13: Berada di bawah payung kampanye Jateng Youth Movement, turnamen ini diharapkan mampu mencetak atlet digital potensial yang siap bertarung di kancah nasional. Selain persaingan sengit di area permainan, festival hiburan ini juga dimeriahkan oleh kompetisi kostum cosplay, bazar produk UMKM lokal, hingga ajang jumpa penggemar bersama tim e-sport profesional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
15: Dari sepak bola, pertandingan menarik tersaji dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan mentalitas yang tinggi. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

menarik tersaji dalam laga kedua grup C Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan juga mentalitas yang tinggi. Tim ini menang 3-0 melawan Aljazair dengan hat-trick Lionel Messi. Melawan Austria, Messi diperkirakan masih tetap menjadi andalan. Ia bisa berpasangan dengan pemain house goal yang lainnya seperti Lautaro ataupun Alvarez. Ia bisa didukung oleh gelandang tengah yang tangguh yang menjadi mesin penguasaan bola. Dari sisi yang lain, Austria diperkirakan akan memasang strategi pressing tinggi dan juga transisi yang cepat. Strategi ini akan didukung oleh pemain yang bermain di Liga Eropa seperti Sabitzer atau Neymar yang memiliki lari ditambah dengan tackle yang mumpuni. Dengan dipimpin Alaba dan Arnautovic, Austria diperkirakan mampu memberi perlawanan. Berbekal kemenangan 3-1 melawan Jordania di laga perdana, Austria yakin dengan kekuatannya. Duel kunci diperkirakan akan terjadi di lini tengah antara McAllister dan juga Enzo melawan Sabitzer ataupun Neymar. Siapa pegang tempo, dia yang akan pegang laga. Austria mau merepotkan Argentina. Upaya Messi dalam menjebol gawang Austria diperkirakan tidak akan mudah karena ada sosok Alaba yang siap mengawal Messi. Dalam laga kedua tersebut, Argentina masih difavoritkan karena memiliki kedalaman skuad dan juga berpengalaman di Piala Dunia. Tapi, Austria menjadi tim yang paling bahaya di grup C sehingga akan memberi perlawanan yang lebih. Ini bukan laga yang mudah. Kalau Argentina lengah, maka Austria bisa memberi kejutan. Menurutmu, negara mana yang akan menjadi pemenang? Ikuti terus informasinya

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: yang hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Agung, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi, dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta, tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang

0: lihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses, lalu tanpa pikir panjang kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama, padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Okay, pendengar yang pasti bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, semoga menjadikan suasana hari Minggu yang semangat juga untuk Anda ya di sore hari ini. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib hari ini pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Baik, menemani untuk kebersamaan Anda satu kolaborasinya dari Rio Febrian dan juga Margaret Karim sama Cinta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang

Ya, pendengar, untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang mungkin juga di kesempatan malam nanti sudah merencanakan untuk membuat santap malam sendiri, omelet misalnya, atau mungkin sekedar untuk goreng telur atau dadar telur begitu ya. Nah, ternyata jika kuning telur ini kerap menjadi perbincangan karena dianggap bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Anggapan tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menghindari kuning telur dan hanya mengonsumsi pada bagian putihnya. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kuning telur juga mengandung berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Dan menurut Dr. Risa Marlina, dalam konsultasi kesehatan yang dimuat Alo Dokter, telur merupakan salah satu sumber pangan bergizi yang mudah diperoleh, terjangkau, dan praktis diolah menjadi berbagai menu makanan. Dalam satu butir telur, maka terdapat sekitar 70 hingga 75 kalori, dengan sebagian besar kalori berasal dari bagian kuning telurnya. Dr. Risa juga menyampaikan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kuning telur umumnya muncul karena kandungan kolesterol dan lemak yang terdapat di dalamnya. Meski demikian, kuning telur juga menyimpan berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi secara optimal. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Hadir untuk Anda kali ini, Kekasih Denny Aden.

0: ya'la syaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera saja Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21 lalu ayat 33 Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di dimanapun Anda berada. Bahagia banget saya Agus Pramana hadir di akhir pekan, tepatnya di 21 Juni 2026. Saya akan menemani Anda pastinya hingga jelang pukul 01 dini hari. Kenapa? Karena nanti ada pertandingan sepak bola. Jadi nanti saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 01 dini hari ya. Keren banget, dan pastinya ketika Anda pastinya akan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola di minggu ini, di 21 Juni 2026 nanti akan hadir Spanyol melawan Arab Saudi ya, dari Stadion Atlanta. Yang pengen mendengarkan dan pastinya mengetahui bagaimana pertandingan antara Spanyol dan Arab Saudi, nanti Anda bisa menyimaknya pada pukul 23 sampai dengan pukul 01 dini hari, kurang lebihnya begitu. Dan peringkat di mana pun Anda berada, kami akan hadirkan di interdengar Anda dengan beberapa informasi akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson?

dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Berdasarkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, seorang nenek ditemukan tewas usai tercebur ke dalam sumur rumahnya di Padukuan, Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul. Korban diduga terpleset saat hendak mengambil air untuk keperluan mandi. Dari Humas Basarnas Yogyakarta mengatakan bahwa insiden naas tersebut terjadi pada Jumat 19 Juni 2026 bermula saat Basarnas mendapat laporan terkait seorang lansia yang tercebur ke dalam sumur pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan korban ditemukan berada di dasar sumur dengan kedalaman sekitar 8 meter. Dan untuk menjangkau korban, tim SAR menggunakan peralatan vertical rescue serta SCBA. Dan proses evakuasi berjalan sekitar 1 jam lantaran kondisi ruang gerak petugas yang terbatas. Dan korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.
1: Mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
2: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
1: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
2: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
3: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.

Maturnuwun, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyiapkan langkah sosialisasi serta pendampingan penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku ekonomi digital termasuk konten kreator yang kini resmi masuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2025. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, bahwa pemerintah ini telah memperbarui klasifikasi usaha dengan memasukkan aktivitas ekonomi kreatif digital seperti konten kreator, influencer, streamer, hingga podcaster. Namun, implementasi teknisnya masih menunggu penyusunan regulasi turunan terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi, ketika Anda ingin menjadi konten kreator atau influencer atau streamer hingga podcaster, pastinya harus mempunyai yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Namun baru digodok begitu ya, kita tunggu saja kapan para konten kreator atau juga podcaster, influencer hingga streamer begitu ya harus mempunyai nomor induk berusaha. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, ada informasi yang cukup menarik begitu ya. Penerapan pidana alternatif berupa kerja sosial mulai diberlakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Hingga pertengahan 2026 ini tercatat sudah ada 3 terpidana yang dijatuhi sanksi untuk menjalani hukuman sebagai petugas kebersihan di sejumlah lokasi. Dari Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sendiri menjelaskan bahwa penerapan pidana kerja sosial ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai diimplementasikan sejak awal tahun. Dan mendengar dimanapun Anda berada, 3 terpidana tersebut berasal dari kasus berbeda, yakni pencurian di Kapanewon Ngawen serta 2 kasus penganiayaan di Kapanewon Patok dan Ponjong. Seluruhnya telah menjalani putusan pengadilan dengan bentuk hukuman kerja sosial. Baik, pada kasus penganiayaan di Patok, pelaku diwajibkan membersihkan masjid selama 1 bulan dengan durasi kerja 2 jam setiap hari. Perkara tersebut berawal dari cekcok antara kakak beradik yang kemudian berujung pada laporan polisi meski akhirnya kedua belah pihak telah berdamai. Dan peringkat di mana-mana Anda berada ini hal yang menarik begitu ya, yang pastinya sudah diimplementasikan di Kabupaten Gunung Kidul.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah, jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluri, SMP Negeri 3 Situluri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak

0: energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
1: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
2: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
3: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
2: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
4: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
6: Dan memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dan kemudian mereka yang baru akan kita lanjutkan.
4: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam

0: menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pendestrian Dek Duku Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pendestrian Dek Duku Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Media Center Haji Pro, 3 kali terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
7: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
6: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
9: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
8: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
10: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana. Karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
8: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
11: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental, saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

34 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan anak-anak Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi objek eksperimen platform digital yang mengejar perhatian dan juga keuntungan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap tumbuh kembang generasi muda. Ya, pendengar, perkembangan teknologi telah mengubah cara anak tumbuh dan belajar. Jika sebelumnya anak mengenal ruang kelas sebelum teknologi, kini banyak anak justru berinteraksi dengan layar sejak usia sangat dini. Dan memang teknologi membuka peluang besar untuk belajar dan berkreasi, namun kita juga menghadapi ancaman nyata berupa paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, perundungan cyber hingga kecanduan platform. Karena itu pelindungan anak di ruang digital tidak lagi sekedar persoalan teknis begitu ya, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi masa depan.

0: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat

Apple dikabarkan tengah menyiapkan generasi kedua iPhone Air yang akan hadir dengan sejumlah peningkatan termasuk kamera belakang ganda dan daya tahan baterai yang lebih awet. Ya pendengar, menurut laporan jurnalis teknologi Bloomberg Mark Gurman, Apple ini kemungkinan akan meluncur iPhone Air 2 pada musim semi 2027. Dan pendengar, iPhone Air 2 kemungkinan akan dibekali dua kamera belakang dan peningkatan kapasitas baterai serta menggunakan chip A20 Pro versi terbaru. Dan Apple ini sebelumnya memperkenalkan iPhone Air sebagai ponsel dengan desain tipis dan ringan. Namun, ponsel tersebut belum mencatat penjualan besar di pasar. Dan ponsel itu bahkan disebut lebih berperan sebagai tahap awal menuju pengembangan ponsel lipat Apple di masa depan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pernahkah Anda merasakan perasaan yang membuat rasa tidak nyaman dan menikmati pekerjaan? Kalau pernah mengalaminya, itulah yang dinamakan burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan. Individu yang mengalami burnout mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan tidak mampu berfungsi secara maksimal dan efektif di tempat kerja. Harus diwaspadai kalau merasakan burnout di lingkungan kerja. Ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan.

0: Turunan Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami akan menyajikan di intera dengar Anda drama radio, dan kesempatan malam hari ini akan hadir dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi dari RRI Sintang. Selamat mengikuti.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
1: Yuk, sudah lama juga kita gak main dakon. Apalagi besok Minggu kan hari libur. Asik.
0: Sampai nanti Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Salam pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan yang begitu luar biasa. Di kesempatan malam hari ini Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan hadir dalam obrolan komunitas yang pastinya akan tersaji hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini pendengar, kita tidak hanya sekedar berbincang, kita akan menyelami sebuah simfoni keindahan begitu ya, yang menari di bawah riak air tentang harmoni warna, ketenangan dan gairah estetika yang berenang indah dalam wujud mahakarya hidup ikan koi begitu ya. Dan di kesempatan malam hari ini sudah hadir dua narasumber yang pastinya nantinya akan membahas satu tema yang cukup menarik berkait dengan kontes ikan koi tingkat nasional 19 All Indonesia yang Koi Show yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda. Yang pertama pastinya sudah hadir bersama kita ada Bapak Toto Warsito, beliau adalah analis akuakultur ahli muda yang pastinya akan hadir di Indra Dengar Anda nantinya hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Toto Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Toto.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Toto ya?
1: Ya,
0: syukur alhamdulillah. Baik, dan pastinya yang kedua telah hadir pula di Pro 1 RRI Yogyakarta melalui line Zoom meeting ada Bapak Santosa selaku Ketua Umum APKI atau Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Selamat malam Pak Santosa.
2: Selamat malam Bapak. Dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Agus di studio Pak Santosa.
2: Ya, bagus.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911 atau juga bisa menanyakan, berdiskusi secara langsung melalui live chat kami karena di kesempatan malam hari ini kami live melalui YouTube ya di RRI Jogja Official. Jadi ketika Anda ingin berdiskusi secara langsung baik melalui telepon atau juga line WA, boleh 580333 untuk line teleponnya, WA-nya di 0811271911. Live chatnya pastinya di RRI Jogja Official. Anda bisa mirsani secara langsung, menyaksikan secara langsung pastinya di kesempatan malam hari ini obrolan kita yang akan tersaji hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, di malam hari ini saya ke Pak Toto Warsito sebagai analis akuakultur ahli muda dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Pak Toto, sebagai analis akuakultur ini, bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini melihat tren perkembangan industri ikan hias, khususnya koi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Toto?
2: Oh, iya. Terima kasih Mas Agus. Jadi kami dari Dinas itu melihat bahwa tren ikan hias di DIY dari produksi yang data di ada di kami mengalami peningkatan. Jadi di terakhir tahun 2024 itu 14 juta ekor, 14.500 itu ikan hias. 14,5 juta itu 9 jutanya disokong dari ikan koi. Dan itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatannya cukup signifikan dan kami lihat ikan koi semakin banyak penggemarnya di DIY dan itu yang apa namanya menjadi konsen dinas khususnya untuk ikan hias. Kalau ikan hias sebenarnya ada dua, kalau di kementerian ada dua dirjen yang menangani, itu dirjen budidaya, budidayanya dan di PTS, BSI, itu untuk kontes-kontes. Jadi potensi yang ada di DIY dan lagi terlalu luas lahan yang terbatas, tapi untuk ikan koi yang tidak memerlukan apa namanya, tidak seperti tambak ya, kolam yang luas, sehingga potensinya cukup bisa menjadikan di wilayah DIY. Mungkin itu Mas Aziz.
0: Baik, Pak Toto, saya juga ingin tahu nih, apa sebenarnya peran strategis yang diambil oleh Dinas Perikanan dan juga Kelautan DIY dalam mendukung para pembudidaya lokal ikan koi khususnya begitu ya, agar mampu menghasilkan ikan koi berstandar nasional bahkan mungkin internasional.
2: Ya, kalau dari kami dari dinas untuk kita dukungan dalam bentuk kontes baru tahun ini mas kita mulai karena memang kerjasama intens. Nah, karena untuk pelaku ikan hias koi memang sudah mempunyai tren sendiri. Mereka selalu dengan kontes secara teknis breeding mereka mungkin lebih karena itu suatu hobi yang beda sama ikan konsumsi.
0: Ya.
2: Jadi kalau di dinas itu kita lebih ke karena ketahanan pangan gitu deh. Jadi masih diutamakan di ikan konsumsi. Tapi kita mulai memperhatikan ikan hias karena selain konsumsi ada juga kepuasan batin tersendiri terkait hobi. Kan ikan hias itu kan hobi dan itu pangsa pasarnya juga. Dan kita mulai yang kita usahakan ya kita berusaha untuk fasilitasi kontes ikan hias. Karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah tapi untuk kontennya kan belum bisa kontennya tiap tahun seperti itu mas.
0: Baik, dan saya akan beralih ke Pak Santosa begitu ya, di kesempatan malam hari ini pastinya juga sudah bersiap begitu ya untuk menyampaikan beberapa pencerahannya juga begitu ya terkait dengan kontes ikan koi begitu. Beliau adalah Ketua Umum APKI, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Pak Santosa, bisa diceritakan sedikit ini latar belakang mengapa ajang All Indonesia yang Koi Show ini kini sudah menginjak tahun ke-19, apa yang membedakannya dengan edisi-edisi sebelumnya?
3: Terima kasih para pemirsa. Jadi yang ini sebetulnya APKI ini berdiri di tahun 2002. Nah, kebetulan waktu itu ada COVID, jadi kita show-nya lewat online. Jadi seharusnya yang ke-24, tetapi karena ada 3 kali online, jadi ini yang ke-19. Jadi itu produk resmi dari Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Ada 2 produk, jadi All Indonesia Young Koi Show dan All Indonesia Koi Show. Jadi yang membedakan adalah ukuran. Nah, karena ini show-nya diadakan di pertengahan tahun, itu kita ngambil yang All Young. All Young artinya size maksimalnya di 65 cm atau 70, tetapi ini kita ambil yang di 65 karena nanti size-nya di ukuran genap. Nah, jadi show ini sudah berjalan rutin setiap tahun dan ini menandakan bahwa show yang paling bergengsi di Indonesia selama ini, karena dan ini pun diakui oleh penonton luar negeri untuk show kita ini. Jadi mungkin besok show kita juga ada peserta dari luar negeri yang menurunkan ikannya untuk ikut show di Jogja besok.
0: Oke, baik. Pak Santosa, apa saja ini kategori atau kelas yang akan dipertandingkan dalam 19 All Indonesia Young Koi Show ini?
3: Karena mengingat bahwa peternak ikan koi di Indonesia ini sudah sangat maju, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, makanya semua kelas kita adakan, baik dari kelas A sampai E, sekarang ada tambahan F. Jadi A itu ada kelas Kohakus, Wasanke, kelas B ada Siro dan sebagainya, sampai kelas E itu jadi ada 17 jenis ikan atau kelas ikan yang kita lombakan, plus F atau ada ikan tata koi dan ikan arabuke. Jadi ikan tata koi itu ikan yang calon bagus, tapi jenis, makanya kita buat kelas tersendiri. Itu ada tata koi A dan tata koi B. Nah, ada tambahan arabuke. Arabuke itu ikan yang sisiknya besar. Karena apa? Karena ternyata ikan arabuke ini di Belanda atau di Eropa itu sangat diminati. di Italia juga iya. Jadi yang di Indonesia dulu itu dianggap ikan kurang baik karena sisiknya besar-besar. Ternyata di Eropa itu ikan itu nilainya sangat tinggi. Nah, artinya kita juga memberi penghargaan tersendiri bagi peternak ikan Arabuke supaya namanya juga ikut naik karena ternyata di luar negeri cukup diminati.
0: Oke,
3: gitu, Pak.
0: Baik. Saya akan ke Pak Toto lagi nih. Pak Toto, apakah memang Yogyakarta ini dinilai siap dan strategis begitu ya untuk menjadi tuan rumah atau pusat pelaksanaan kontes ikan koi tingkat nasional, Pak Toto?
2: Kalau menurut kami, Jogja itu tempatnya memang strategis, Mas, karena apa namanya, kota wisata gitu ya. Kalau kita bicara koi, itu kan konsumen koi itu dia melihat secara keindahan, jadi tidak merasa, tidak dimulai dari rasanya kalau dimakan, tapi itu keindahannya. Biasanya wisata di DIY, berbagai macam wisata itu kalau makan kan enggak sudah cukup banyak itu. Nah, ini kan bias ini kan beda sendiri. Dan kalau kita lihat DIY karena kita sebagai kota wisata gitu ya, jaringan wisatanya mungkin lebih beda dengan kota yang lain, sehingga kita bisa memastikan atau kita bisa meyakini bahwa kita itu bisa menjadi tuan rumah untuk kegiatan show apapun. Jadi mungkin tidak hanya ikan koi, tapi mungkin jenis ikan hias yang lain atau mungkin jenis hewan yang lain untuk hewan-hewan medis, karena kita mau tempat yang secara wisata memiliki keuntungan di situ. Itu Mas Agus.
0: Oke. Okay. Baik, dari sisi regulasi dan juga terkait dengan fasilitasi nih Pak Toto, bantuan atau program apa saja yang mungkin telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga mutu terkait dengan genetik dan juga kesehatan ikan koi di DIY?
2: Ini kalau fasilitasi kami, memang yang sedang kita siapkan khususnya untuk yang di bulan Juni ini, khusus untuk kontesnya, kita bekerjasama dengan asosiasi pecinta koi Indonesia di bawah Pak Santoso, kita mengadakan kontes. Kalau terkait apa namanya kesehatan ikan, kami dari dinas juga mempunyai lab ikan, lab kesehatan ikan yang berada di Cangkringan, jadi fasilitasi semua jenis ikan, tidak terkecuali ikan koi, jadi semua jenis ikan kita bisa fasilitasi untuk terkait misalnya virus dan segala macam jenis penyakit, dan kita juga ada SDM-nya di sana. Sedangkan untuk pengembangan kalau genetik ikan hias, karena kalau koi itu apa namanya mungkin yang paling paling tinggi genetiknya masih dari Jepang gitu ya, impor S1-nya mungkin gitu. Tapi kan tidak kita pun dulu sebenarnya kita juga bisa istilahnya melokalkan kita budidayakan di breeding di Indonesia gitu, bisa untuk bersaing dengan produksi yang dari Jepang. Yang penting kualitas memang harus dijaga.
0: Ya, jadi memang sudah disiapin fasilitasinya begitu ya terkait dengan kesehatan ikan koi-nya agar memang nanti dalam kontesnya ini tidak ada kendala begitu Pak Toto.
2: Ya, kalau dalam kontes ini di karantina ikan ya, jadi teman-teman akhir itu ya sudah lebih berkemala pengalaman terkait apa namanya karantina.
0: Oke. Baik.
2: Itu ekonominya dalam kontes pasti ya.
0: Ya, terima kasih Pak Toto, dan saya akan kembali ke Pak Santosa. Pak Santosa, berkait dengan total peserta ini, apakah memang ada target yang berpartisipasi begitu ya, dan mungkin boleh disampaikan juga dari daerah mana saja yang pastinya mengikuti kontes ikan koi ini di Yogyakarta?
3: Untuk target peserta, jadi memang selama ini setiap kali ada show di Jogja itu termasuk Jogja itu kota idaman untuk para peserta karena tempatnya di tengah. Jadi baik dari wilayah barat, timur itu sangat tenang ketika datang ke Jogja dan biasanya mengajak anak dan keluarga. Nah, untuk target peserta ini kita mempunyai dua strategi karena kebetulan tahun ini kan memang mengalami penurunan yang cukup drastis untuk peserta koi show secara nasional. Jadi strategi yang pertama adalah champion, jadi grand champion reguler yang biasa ada sama grand champion Indonesia. Grand champion Indonesia itu adalah ikan produk Indonesia yang nanti bisa meraih grand champion. Jadi kalau grand champion regulernya itu ikan Indonesia, otomatis grand champion Indonesianya jadi satu. Jadi ikan itu mendapat dua gelar grand champion. Tetapi kalau kelas tersebut yang menang masih ikan import, di ukuran yang sama akan kita ambil ikan Indonesia, kita adu untuk mendapatkan grand champion Indonesia. Itu strategi yang pertama, karena selain untuk menghargai peternak Indonesia sudah sangat sangat bagus ikannya, dan membuat daya tarik bahwa ikan Indonesia tidak kalah dengan ikan Jepang. Kalau pun kalah, sudah beda tipis sekarang, Mas Agus. Terus yang strategi yang kedua, kita menggunakan Piala Raja. Jadi ini anugerah yang sangat besar bagi kami selaku asosiasi, bisa diizinkan mendapat Piala Raja, karena Piala Raja itu baru pertama kali ini disokoi, diberi anugerah, dan ini yang merebutkan sudah ada tiga pemain besar yang sudah kejar-kejaran mengejar most point owner atau juara umum. Nah, karena sampai hari ini yang menyewa set atau kolam untuk lomba itu di kisaran 60. Jadi kalau melihat dari jumlah pet, selama ini analisa kita atau rata-rata kita itu 51 pet itu diisikan 15-20. Jadi artinya kalau di angka 15 itu sudah 900 ekor yang akan ikan yang akan masuk di Jogja nanti. Dan kemarin saya dengan dapat bocoran bahwa ada ikan yang harga mendekati 1M mau turun di Jogja. Wow. Biar tambah ramai yang itu. Jadi ini yang kita lakukan untuk apa, untuk show kali ini. Dan kami selaku asosiasi sangat berterima kasih, karena jujur saja kita mengadakan show ini sudah 24 tahun, Mas Agus. Jadi untuk kali ini pemerintah Jogja itu mensupport kami, baik secara bantuan sharing modal ataupun kita bisa mendapatkan Piala Raja, meskipun kita pernah mempunyai Piala Presiden. Jadi kita di All Indonesia itu kita ada Piala Presiden, tetapi Piala Raja ini betul-betul sangat terkesan, karena anugerah yang mungkin hanya ada di satu di dunianya Jogja. Kemarin kita share di grup kita internasional, karena API ini punya anggota di Eropa, mereka sangat antusias ingin datang, cuma sayang kok bulannya pas bulan tiket mahal gitu. Tapi ikannya mau ada yang turun, mau jadi dia mau beli ikan di Indonesia untuk diturunkan biar bisa ikut berpartisipasi. Nah, itu ya strategi kita yang kita lakukan, Mas Agus.
0: Oke, baik. Pak Santosa, terkait dengan penjurian ini bagaimana caranya? Apakah memang berjalan secara adil, transparan, dan juga objektif?
3: Di dalam kontes atau show ikan koi selama ini, sebetulnya peserta itu sudah tahu ikannya menang atau kalah setelah di arena. Karena rata-rata peserta ini juga sudah benar-benar melihat ikan. Nah, untuk netralitas juri, kami jamin sangat netralitas, karena di satu grup itu kita ada 4 juri. Jadi seandainya ada juri yang membawa ikan, kalau ikannya tidak bagus, kalau dia milih hanya sendiri, jadi 3 juri juga tidak mungkin memilih. Yang artinya bahwa netralitas dan fair play-nya di penjualan ikan koi ini sangat terjamin, dikarenakan ikan juga diadu berdampingan. Jadi ikan kelihatan langsung kenapa ikan ini menang, kenapa ikan itu kalah. Bahkan ketika sudah final perebutan champion itu, si pemiliknya sudah tahu, ah punya saya kalah. Dia sudah tahu, karena ya baik dari body dan kulitnya sudah sangat kelihatan perbedaannya. Jadi juga mungkin saya sedikit cerita tentang tip atau cara menilai ikan koi, ya, biar pemirsa Pro1 mendengarkan. Jadi juri itu pertama kali yang dilihat adalah body shape-nya atau bentuk badannya. Itu nilai sangat tinggi. Jadi bentuk badan itu yang kepalanya besar, badan besar, pangkal ekornya tebal, tetapi perutnya tidak buncit. Itu yang yang body bagus. Yang kedua, kualitas kulit. Jadi kualitas kulit itu dari kecerahan warnanya, kehalusan warnanya, baik warna putihnya, merah atau hitamnya, yang tiga warna, itu tiga warna, kulit itu dominan nilainya juga cukup tinggi. Mungkin kalau bisa kita urutkan tuh nomor dua setelah body. Yang ketiga baru letak warna atau pola. Nah, pola ini kan saat ini peternak Indonesia itu sudah pintar membuat pola karena ada bahasa meng-cutting ikan atau merapikan warna letak pola ikan. Jadi teknologi cutting ikan ini sebetulnya di Jepang sudah masuk kategori bagian dari industri koi, makanya anak-anak kita cukup pandai meniru itu. Nah, pola menjadi urutan ketiga. Urutan keempat atau terakhir adalah secara keseluruhan bahwa dari bodi ikan itu tidak mengalami ada yang cacat. Mungkin ekornya terlalu pendek atau siripnya besar sebelah, itu akan mengurangi nilai. Dan nanti ketika ikan itu sama-sama bagus, juri akan melihat mana kelemahannya yang paling nyolok dibanding sebelahnya. Nah, ini strategi atau juri melihat ikan. Dan sebetulnya si peserta juga sudah tahu cara menilai ikan ini. Makanya ketika ikan sudah sampai di arena, itu dia sudah bisa mengukur, 70% peserta sudah bisa mengukur bahwa ikannya akan menang dan ikannya akan kalah. Begitu, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan ini menjadi sedikit pengertian bagi yang belum paham tentang cara penjurian.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Santosa. Luar biasa, sangat detail. Dan Pak Toto, ini bagaimana kontes berskala nasional seperti ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama UMKM yang ada di Yogyakarta dan juga pariwisatanya?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, bersamaan dengan kontes, kita kontesnya secara nasional, tentunya banyak yang datang dari pusat sampai dari polisi sendiri. Dan tentunya salah satunya kita lakukan publikasi beberapa video film yang ada di DIY. Dan yang terkait peningkatan ekonomi pada saat berlangsungnya kontes, kita karena kita Jawa Timur itu punya pilihan UMKM untuk pengolahan ikan lokal, Mas Agus. Jadi sebenarnya ada sekitar ya kalau 50-an gitu ada, tapi karena ya, tempat yang ada, jadi kita meminta ada 20 tenan untuk UMKM olahan ikan yang ada di kita untuk membantu penyediaan karena olahan ya, konsumsi gitu. Salah satunya konsumsi untuk peserta gitu. Antara acara kotsu dan pengunjung bisa memfasilitasi untuk apa namanya makan, snack, minum gitu. Nah, itu salah satu harapan kita untuk bisa membantu pelaku UMKM yang ada di DIY. Selain itu tentunya kunjungan dari seperti yang disampaikan Pak Santoso bahwa untuk kontes koi ini karena tingkat nasional biasanya kalau di Jogja itu ownernya biasanya datang sendiri. Kalau sering kita ngobrol Pak Santoso itu, tapi ownernya nanti jarang datang di lokasi ya Pak Santoso ya. Biasanya malah owner dan keluarganya itu piknik di Jogja, pulang ke Jogja itu piknik.
0: Yeah.
2: Nah, itu salah satunya. Dan biasanya itu ya orang-orang yang bisa dibilang ya mungkin kan hobinya itu ya, hobi kan jadi sampaikan Pak Santoso 1 miliar itu berarti.
0: Luar biasa.
2: Ikan nasional 1 miliar 100 itu ya berarti kan bagaimana mereka membelanjakan ya untuk keluarga di DIY. Makanya tidak peserta peserta yang ada seperti itu karena jadinya kami kalau mengikuti Pak Santoso yang ada kontes itu yang datang di lokasi apa namanya kipernya jadi tenaganya kalau sekarang ya lihat untuk ya dan kalau Pak Santoso dan untuknya baru jalan-jalan dia malah bolo mungkin baru jalan-jalan gitu kalau nanti kegiatan nasional kayak ada di DIY sebenarnya itu Mas Agus. Jadi wisatanya itu yang menarik.
0: Oke. Okay. Lombanya nomor 2, wisatanya nomor 1 begitu ya, Pak Toto ya. Baik, Pak Toto, ini dari sisi ilmu akuakultur, rekayasa lingkungan air seperti apa yang mungkin paling optimal untuk mempertahankan kualitas warna pada koi yang pastinya juga siap kontes begitu, Pak Toto.
2: Ya, kalau standar pemeliharaan ikan tentunya apa namanya kualitas air yang harus dijaga. Ya, kalau di kolam-kolam koi itu chamber-chamber itu pasti selalu ada beda sama ikan-ikan yang lain. Dia akan selalu memfilter airnya, ada penggantian air secara berkala. Karena koi ini termasuk ikan yang sensitif. Nanti kita tidak memperhatikan kualitas air, warnanya akan menurun kualitasnya itu. Pak Santoso lebih pengawalan ini. Kalau kita lihat standarnya yang penting airnya kualitasnya bagus gitu ya.
0: pH dan lain sebagainya begitu ya, oksigen dalam air.
2: Macam suhu tentunya suhu kedalaman air juga berpengaruh nanti ke bentuk ikan. Gitu. Ada kedalaman air. Ya itu hal yang memang harus diperhatikan. Tapi kalau teman-teman breeder koi atau dom budaya sudah sangat paham itu. Dan ya, kami sebenarnya ingin berguru juga kepada teman-teman breeder koi ini biar petani-petani di ini bisa berkembang gitu untuk khususnya dom budaya koi ya. Karena memang selain pemeliharaannya juga super intensif karena di kita itu masih kalau perikanan itu masih nomor berapa gitu ya, belum jadi pekerjaan pokok, hanya beberapa pelaku itu sudah menjadi pekerjaan pokok tapi belum di bidang ikan hias, baru beberapa ikan hias yang jadi bahan pokok seperti di beberapa tempat tapi belum sebanyak yang ikan seperti itu mas.
0: Oke, baik, terkait dengan kesiapan ini saya ke Pak Santosa ya. Pak Santosa, menghadapi kontes yang boleh dikatakan cukup besar begitu ya, nah bagaimana persiapan teknis panitia dalam menjaga keselamatan dan kesehatan ratusan ikan koi yang dibawa oleh peserta agar mungkin tidak stres atau juga sakit, karena tadi Pak Toto juga menjelaskan terkait dengan oksigen, pH air dan sebagainya yang pastinya juga menentukan ikan koi dalam kontes. Bagaimana nih untuk teknisnya, Pak Santosa?
3: Ada dua bagian yang harus kita bicarakan. Yang pertama, persiapan ikan yang mau buat lomba itu rata-rata peserta sudah menyiapkan ikannya jauh-jauh hari. Dengan cara pertama, pemberian pakan yang sangat ideal yang dibutuhkan, baik kandungan proteinnya, terus kandungan untuk pencerah warnanya, grubunya, terus untuk wet shaming atau pemutih warnanya itu sudah diramu oleh pabrik dan diberikan oleh si keeper ikan itu. Tentu saja suhu yang dibutuhkan pasti suhu yang cukup ideal, yaitu antara 23 sampai 25 derajat itu untuk kualitas kulit biar cling atau biar glowing kalau bahasa kesehatan, kecantikan. Nah, untuk itu, karena peserta sudah mempunyai strategi masing-masing dan banyak kiper yang tidak mau menceritakan keahliannya. Ya, ada yang kiper itu ahli sekali membuat warna ikan itu menjadi cerah banget. Itu ada. Ditanya dia tidak akan mengaku. Tapi kalau kita datang, kita dekatin, ya baru cerita gitu. Itu ada Mas Agus. Yang kedua, tentang persiapan kami. Jadi, karena ikan ini hidupnya menggunakan air, jadi air yang kita ambil sudah kita uji lab dulu, kita minta hasil labnya, terus itu kita share ke peserta. Jadi bahwa air yang kita ambil untuk show ini sudah muncul kandungan-kandungannya, makanya kita akan lebih tenang menerima ikan dari peserta. Selain di arena juga pasti sudah kita siapkan baik kebersihan tentang pad yang mau kita gunakan, sterilisasi tentang bakteri maupun nama yang lain. Sudah steril, terus aerasi, jadi begitu air datang sudah kita siapkan alat untuk menambah oksigen biar ikan apa airnya itu kandungan oksigennya cukup ketika ikan masuk. Jadi cara-cara itu sudah kita siapkan semua, dan tentu saja kualitas atau kandungan air hasil lab itu kita share ke para peserta. Terus yang kedua, mohon maaf, saya akan melengkapi dari Mas Toto tadi bahwa dampak dari show selain UMKM, jadi sebetulnya kita pernah membuat riset dan riset itu kita sampaikan ke Departemen Ketenagakerjaan mengakui, jadi setiap event koi itu secara langsung kegiatan itu yang memiliki dinas perikanan, tetapi dampaknya yang terlalu banyak materi dinas ketenagakerjaan. Ya, pertama sekarang kita hitung saja ketika ikan yang datang 1.000 ekor itu kalau kita bagi per orang menangani 4 ekor ikan, berarti kita sudah memberdayakan 250 orang untuk bekerja di show tersebut. Belum bagian yang di arena, minimal kita mulai uang orang 30-50 orang yang di arena. Belum nanti dampak yang berikutnya tentang pariwisata, karena kita pasti hotel di tempat yang kita adakan show pasti banyak laku uang ini. Kita booking di Mercure 20 kamar, sekarang tinggal 1 kamar yang belum diminta sama orang, belum hotel-hotel yang bintang 3 maupun bintang 2. Jadi artinya bahwa kita sangat dampaknya sangat bagus, tidak hanya di sektor perikanan tapi sektor yang lain juga mendapat dampak. Bahkan hari ini tadi sudah ada 2 peserta yang moto dari Prambanan dan keluarganya. Wow. Pak Santoso, satu di Jogja, loh kok kamu dulu yang itu ya biar bisa rekreasi 1 minggu gitu. Nah, ini bukti bahwa yeah. So di Jogja itu sangat menarik.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan targetnya ada berapa peserta ini, Pak Santosa?
3: Minimal 1.000.
0: Wow. Ekor minimal. 1.000 begitu ya. Dan lokasinya yeah. Di mana nih, Pak Santosa?
3: Di Grand Jogja Expo Center, jadi di gedung yang paling timur, sisi timur di JIC.
0: Oke, di JIC bagian timur yeah. Begitu ya. Ya. Baik, dan saya juga ingin tahu nih, bagaimana perkembangan tren-tren atau jenis varietas koi yang paling diminati oleh para penghobi di Indonesia saat ini, Pak Santosa?
3: Kalau ikan yang paling diminati penghobi Indonesia ini masih pertama gosangke, gosangke itu ikan kohaku, cowa dan sangke. Terus yang kedua ikan polos atau ikan kawari muji. Jadi ikan yang polos itu sekarang di Jepang sudah mengakui bahwa kualitas ikan Jepang sudah kalah dengan Indonesia, khusus ikan polosnya. Karena produk anak-anak Blitar itu ikan polosnya sudah ada sampai 1 meter, sudah ada 90 cm, yang artinya Jepang sudah mengurangi produk ikan polosnya, terutama kalau dikirim di Indonesia sudah nggak laku karena harganya kita lebih murah, kualitas kita tidak kalah. Terus yang ketiga ini ikan cowa doitsu. Ini kan di Jepang juga sangat susah untuk membuatnya. Ini sekarang kebetulan di Jogja ada yang produk, dan kemarin ada 3 negara yang datang melihat ikannya. Pertama dari Taiwan. Taiwan itu Miss Yingying. Miss Yingying itu satu-satunya orang di dunia, seorang perempuan yang pernah membeli ikan seharga 27 miliar satu ekor.
0: Satu itu ekor?
3: Bisa dicek di sosial media itu bahwa ikan termahal di dunia itu dibeli Miss Yingying dari Taiwan, ikan Jepang itu. Nah, kemarin datang ke Jogja melihat ikan-ikan selatan di sisi itu, terus sama orang Belanda juga ikut datang, sama orang China. Yang artinya bahwa kita ini sudah dilirik sama negara-negara luar. Karena apa? Karena ternyata telah kita pelajari bahwa di Jepang itu bisa panen hanya di bulan Desember, dan di Januari dia baru kirim ke luar negeri. Nah, sedangkan antara Februari sampai Oktober ini Jepang tidak kirim ikan. Nah, itu peluang peternak Indonesia bisa kirimkan ke luar negeri karena kita tidak mengenal musim. Nah, ini sebetulnya peluang yang sangat besar yang harus, mohon maaf Mas Toto, tadi pemerintah menangkap ini dan ikut menyiarkan bahwa ternyata peluang ekspor ikan koi itu sangat besar, karena alasannya selain kualitas, yang kedua juga masalah waktu, kita bisa panen di setiap saat. Nah, ini yang perkembangan ikan koi ini yang saat ini betul-betul sangat bagus,
0: Mas. Oke, okay, baik. Luar biasa, Pak Santosa. Dan saya akan kembali ke Pak Toto lagi. Pak Toto, tadi memang sudah dicuplik oleh Pak Santosa terkait dengan persiapan yang dilakukan terkait dengan air yang pastinya juga sudah dilakukan uji lab dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dengan sistem biosecurity-nya yang ideal begitu, Pak Toto? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kalau biosecurity kan kalau di kontes dengan teman, mungkin Pak Santosa lebih paham detailnya, paling batasan. Cuman misalnya penonton tidak boleh masukkan tangan ke dalam pepet untuk tempat ikan atau memberi makan, itu secara nanti diumumkan atau nanti ada pembatasnya. Itu kalau di biosecurity untuk di area kontes ya, pembatasan di situ, karena hanya kiper yang bisa memegang ikan atau mengatain kipernya itu. Kalau biosecurity di apa namanya di backyard atau tempat biaya tentunya lebih banyak lagi. Misalnya ada apa namanya kolam untuk cuci dan segala macam, nanti apa alat-alatnya itu juga harus steril dan segala macam. Memang ada SOP-nya sendiri untuk budidaya maupun untuk pembesaran. Tapi kan tes tentang pembatasan ujung untuk hal itu bisa
0: ya. Ini nampaknya dari Pak Toto agak terputus-putus ini suaranya ini. Nampaknya sinyalnya begitu ya. Baik, ya. Pak Toto, terima kasih. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan, tak terasa. Namun sebelum diakhiri begitu ya, saya ke Pak Santosa terlebih dahulu. Ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Pak Santosa, monggo silakan.
3: Oh ya, ada. Jadi yang pertama, kami meminta kepada seluruh pemirsa maupun pendengar Pro 1, saksikan kontes koi skala internasional yang akan diadakan besok tanggal 27 dan 28 Juni di CIC. Kenapa harus datang? Karena ikan yang datang adalah ikan-ikan yang sangat mahal dan sangat bagus yang ditampilkan oleh ownernya masing-masing. Karena ada piala raja itu membuat daya tarik khusus bagi para pemilik ikan itu akan memperbutkan piala tersebut. Dan tentu saja nanti karena ada seminar atau talk show tentang baik itu tentang bagaimana cara kita menilai ikan, terus kita juga akan ada dokter khusus ikan yang akan menerangkan tentang hama penyakit dan cara mengatasi atau mengobatinya. Dan mungkin ilmu-ilmu yang lain akan dibedah atau disampaikan di saat nanti talk show yang berlangsung saat kita lomba nanti. Jadi sayang kalau tidak datang karena gratis. Itu Pak Agus, terima ya, kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Santosa. Dan Pak Toto, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa. Monggo.
2: Terima kasih Pak Agus untuk pemirsa, pendengar RRI Satu Jogja. Mari kita dukung kegiatan yang ada di Yogyakarta, khususnya bagi warga di sini. Kesempatan langka yang ada yang mungkin tidak tiap tahun kita bisa menghadiri, mumpung ini ada kesempatan kita bisa belajar, kita bisa melihat ikan koi jenisnya berbagai macam dan kita dapat mendapatkan ilmu di situ. Karena seperti yang kita pasang so, ada talk show yang ada ilmu ikan juga, jadi karena kesempatan langka kita bisa hadir. Dan kami dari Dinas Kelautan sudah berusaha secara kontinu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penggiat ikan hias yang ada di DIY. Mungkin seperti itu dan kami sampaikan Mas Hati.
0: Ya, Pak Toto matur sembah nuwun. Pak Santosa juga terima kasih. Salam sukses untuk kontes ikan koinnya yang pastinya akan dihelat di Yogyakarta, tepatnya di JEC, begitu ya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Agus.
0: Baik, terima kasih. Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, obrolan kami dalam obrolan komunitas berkait dengan kontes ikan koi tingkat nasional 19 All Indonesia yang Koi Show yang pastinya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

Kelor Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Kapan burung tidur? Rata-rata, burung membutuhkan 6 hingga 10 jam per hari untuk tidur. Saat tidur, burung tidak mutlak harus memejamkan mata. Dalam keadaan diam, tidak beraktivitas, bisa jadi burung sedang tidur dengan satu mata terbuka. Hanya setengah dari otak mereka yang beristirahat. Bagian otak lainnya tetap waspada, mampu mencatat bahaya jika dibutuhkan. Burung jarang terlihat tidur, karena biasanya tidak tidur siang di tempat terbuka. Sebagai gantinya, mereka memilih lokasi yang aman dan tersembunyi, di mana dapat terlindung dari predator dan elemennya.

0: Selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Saat bintang-bintang mulai menghias langit di atas kepala kita dan kesibukan hari telah mereda menjadi sebuah kenangan yang tenang, kini tiba saatnya untuk kita mengistirahatkan jiwa dan pastinya melayarkan pikiran ke masa lalu yang penuh warna. Ruang Rindu akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini, era 80-an yang pastinya juga 90-an akan tersaji hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan membuka kembali, ya boleh dikatakan lemari waktu begitu ya, yang pastinya akan kita cek kembali apa saja yang menjadi kenangan kita. Baik, yang ingin bergabung boleh banget di 5803337 di 0811-2711911. Pendengar, perubahan musim memang menjadikan badan ini kadang kalau tidak bisa menjaga kesehatan, mudah banget yang namanya terkena berbagai penyakit begitu. Nah, saya pengen tahu nih, ketika musim kemarau ini kan identik dengan yang namanya belinding. Nah, perubahan cuaca yang mencolok di siang cukup terik, malam hari ini cukup dingin. Pernahkah Anda merasa perubahan cuaca ini membawa Anda atau membuat Anda bibirnya pecah-pecah atau mungkin sakit begitu ya di bibir Anda? Dan apa yang Anda lakukan ketika bibir Anda pecah-pecah di musim belinding ini? Anda bisa bergabung untuk menyampaikan opini Anda begitu ya, tanggapan Anda. 5803333, nampaknya ada tamu yang sudah bersiap akan bersama kita. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Sehat Kak Andin.
1: Senengane kok njuk nyanyi.
0: Kak Andin sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, hirbil alamin.
1: Mas aku sehat.
0: Sehat. Penuh semangat.
1: Tak kira enggak siaran nih.
0: Oh ya, siaran dong. Oh iya.
1: Tinteni
0: dari jam 9 tadi ya. Kak Andin.
1: Salam.
0: Aku pengin tahu nih. Biasanya musim belinding kayak gini kan membuat bibir jadi pecah-pecah, kadang sakit begitu ya di pinggir bibir. Kan pernah merasakan kayak gitu enggak sih?
1: Kalau sekarang sih sudah enggak pernah ya.
0: Tapi dulu?
1: Dulu pernah. Sering.
0: Terus
1: sampai ini mas, apa? Pernah sampai ngomong terus, duk berdarah ya.
0: Biasanya di apa? Tetel-tetel begitu ya.
1: Itu biasanya malah kalau puasa itu sering malah bibirnya pecah-pecah itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau berdiding kayak gini
0: malah enggak.
1: Jujur enggak ngaruh.
0: Malah enggak ngaruh ya. Enggak. Tapi ngaruh ketika memang pecah-pecah itu, apa yang dilakukan Kak Andin? Kan kadang kan di pinggir bibir itu terasa perih begitu.
1: Betul. Kayak sariawan itu. Ya itu aku solusinya memang pakai itu loh mas, tak olesi kayak lipstick tapi bukan lipstick.
0: Oh, lip gloss.
1: Itu aja okay. Sih.
0: Tapi kalau, hasilnya apa? Menjanjikan berkurang begitu ya.
1: Itu aja. Kan sekarang kan banyak yang itu sejenis tapi bukan lipstick ya, yang bisa untuk mencegah biar bibir enggak pecah-pecah. Nek enggak ada itu ya dikelamuti wae bibire.
0: Mungkin pakai madu juga ya.
1: Ya itu bisa, pengen ada sensasi manis-manisnya gimana
0: gitu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kak Andin atas informasinya.
1: Kan biar bibirnya enggak
0: kering.
1: Kalau enggak itu ya sering minum air putih aja.
0: Oke.
1: Enggak harus sih.
0: Yang dilakukan itu begitu ya.
1: Iya. Jangan minum yang apa terlalu panas, itu juga enggak.
0: Ya baik ya.
1: Enggak bagus sih.
0: Jangan kau minum yang panas.
1: Mandang dutan lu.
0: Oh iya deh, bukan dangdut ini. Oke. Kak Andin, terima kasih nih, mau pilih tembang apa?
1: 80 ya.
0: Iya.
1: Kalau itu jangan ada dusta di antara kita, masuk enggak?
0: Jangan ada dusta di antara kita, kayaknya masuk deh. Saya carikan dulu.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Bu Nani, Bu Mawar Kuning, sama Mbak Novinya, Bu Ali, Bu Wigati, Bu Sabila, ada Bu Umi Serandaan, Bu Rahayu, ada Mbak Kristin, Mbak Kristin, Mas Rianto, ada Mas Andi, Mas Ipul, ada Mbak Jadi, Pak Rimbang, ada Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, ada siapa lagi ya?
0: Mbak Kristin, Mas Rianto.
1: Udah, Mbak Kristin sama Mas Rianto juga.
0: Udah ya.
1: Buat semuanya.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Ya, tak tunggu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Andin.
1: Ya, spesialnya buat Om Kemoy.
0: Oke. Okay.
1: Yang selalu di hati.
0: Thank you.
1: Selamat bertugas ya selalu.
0: Dadah, bye-bye. Selamat malam Kak Andin. Pernah bibir pecah-pecah dan sama Kak Andin dikasih lip balm begitu atau lip gloss. Dan hasilnya ternyata memang enak katanya begitu ya. Nah, pengalaman Anda yang lain, apakah memang ada semacam obat tradisional atau jamu tradisional yang membuat bibir tidak pecah-pecah begitu? Sugeng dalu, selamat malam. Halo, selamat malam. Biar kita berikan kesempatan kembali karena tadi enggak tersambung begitu ya. Di 580333 ada yang berdering kembali. Selamat malam, Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, melodi memori mengusik kalbu.
0: Pak Rimbang, sehat Bapak?
2: Betul, alhamdulillah sehat-sehat. Semoga keluarga Mas Agus juga diberi kesehatan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Magelang bagaimana, dingin Pak?
2: Wah, ini mulai dingin.
0: Jekut ya?
2: Jam 9 sudah mulai dingin.
0: Kalau dingin-dingin kayak gini biasanya kan malas kalau mau keluar begitu ya Pak Rimbang ya.
2: Ini baru pulang ya.
0: Oh, baru pulang dari mana?
2: Ceklik pas itu loh, Pak Budi sama Pak siapa itu masalah koi tadi loh.
0: Oh gitu, iya.
2: Itu di mana Mas?
0: Koinya?
2: Iya.
0: Besok lombanya di JEC.
2: Oh. Kok pas ceklik wih, wah keretaan kok. Kurungu lagu ini, FGAD kayaknya.
0: Iya, betul. Langsung gabung begitu ya Pak Rimbang ya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Pak Rimbang pernah mengalami yang namanya bibir pecah-pecah?
2: Pernah.
0: Pernah. Yang dilakukan Pak Rimbang agar berkurang rasa sakitnya atau rasa perihnya?
2: Cuma pecah-pecah, enggak sakit. Nah, cuma apa itu? Kaku sama itu ada ngelotong-ngelotong gitu namanya itu.
0: Perih enggak?
2: Enggak sakit, tapi kaku.
0: Iya, biasanya kaku. Dan nanti kalau memang dikelotokin, itu nanti akan terasa perih Pak Rimbang.
2: Oh gitu. Nah, terus kebetulan kan jualan saya kan nasi goreng kan pasti ada tomat ya.
0: Oh pakai tomat ya?
2: Iya, langsung saya makan tomat gitu saja.
0: Tapi langsung bisa berkurang begitu ya?
2: Berkurang, kalau tapi ada perbedaan antara tomat Jawa sama tomat yang sekarang itu. Tomat Jawa kan sekarang nyari ya tukar sekali loh. Kalau tomat Jawa itu memang lebih
0: kecil-kecil itu ya Pak?
2: Kecil tapi ada garet-garetnya itu.
0: Iya betul.
2: Baunya pun lain baunya.
0: Iya.
2: Ya, sekarang sukar cari tomat Jawa itu.
0: Sekarang tomatnya gede-gede kayak gitu kan?
2: Gimana?
0: Tomatnya yang dari luar itu gede-gede gitu, benihnya.
2: Nah, betul, terkaku Mas. Tebel, apa kulitnya itu tebel.
0: Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Rimbang. Pak Rimbang, untuk malam hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Frankie saja ya.
0: Frankie yang apa?
2: Bis Kota.
0: Bis Kota. Mau kemana sih kalau naik Bis Kota?
2: Sudah lama sekali. Saya teringat naik bus kita itu tahun 80 berapa ya itu. Aspada itu.
0: Oh gitu ya.
2: Pernah naik Aspada itu loh. Mau ke apa, Dokter Ziap itu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Baru sekali itu saya naik Bis Kota.
0: Iya. Jadi lama ya Pak Rimbang ya.
2: Wah, naik Bis Kota. Berapa itu? Masih 80-an.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu pasti itu ada lagu itu kayaknya. Naik Bis Kota itu.
0: Muncul lagu itu gitu ya. Oke, okay, lagunya mau dikirim sama ini Pak Rimbang.
2: Adianon Andin ya, selamat malam. Terima kasih. Juga ada yang di Pamekasan sana Bu Ali.
0: Ya.
2: Yang di Kokap itu Bu siapa itu?
0: Bu Satilah.
2: Siapa itu?
0: Satilah. Ibu Satilah.
2: Atau siapa? Ya pokoknya
0: Ibu Satilah.
2: Natilah ya.
0: Satilah.
2: Oh Satilah. Ya. Selamat malam Bu Satilah. Lapal-lapal ini. Juga ada Bu Umi, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Nani, Bu Lindra, juga ada Bu Mawar Kuning, selamat malam. Juga ada Pak Beni, ada Pak Hadi, juga Mas Widodo, yang di Wonogiri, selamat malam. Juga yang di Klaten, Mas Aldi. Juga ada yang di Batam itu, Mas Andi, ya, selamat malam. Mm-hmm. Juga yang jauh di sana, ada di, mana itu, Pak John itu?
0: Di Papua.
2: Ya, di Papua, selamat malam. Juga Mbah Mus. Romon Arta Hidro itu kok saya sudah lama nggak.
0: Lama ya? Semoga sehat-sehat saja.
2: Nah iya, semoga sehat-sehat saja.
0: Amin.
2: Ya salamnya sebaiknya buat semua pendengar perempat. Perempat.
0: Gak apa-apa, perempat juga persatu.
2: Saking gak tuh enong perempat. Buat pendengar perempat semuanya saja. Baik. Selamat malam, selamat bernostalgia.
0: Iya.
2: Ya, kita biar terhibur sedikit mengenang masa-masa lalu.
0: Betul banget Pak Rimba.
2: Sama Mas Agus. Yeah. Ya,
0: betul.
2: Apa ini? Dunia itu gak begitu penting, tapi pengalaman dari saudara-saudara kita ini yang penting saya.
0: Iya, betul banget.
2: Ya. Terima kasih
0: Mas Agus. Matur Pak Rimbang. Salam sehat selalu, matur semanun Pak Rimbangnya ada di Magelang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita masih akan buka kembali kesempatan bagi pendengar dan nampaknya juga sudah mulai berdering kembali. Line telepon kita di 580333 coba akan kita berikan kesempatan. Selamat malam, Ruang Rindu. Hai. Sugeng dalu, Ruang Rindu. Kok mendel mawon nggih? Baik, bisa dicoba kembali di 580333 bagi pendengar yang akan bergabung dalam Ruang Rindu. Melodi Memori mengusik kalbu. Sugeng dalu, selamat malam.
3: Sugeng dalu, selamat malam.
0: Nah, datanglah.
3: Melodi Memori
0: mengusak ngasik.
3: Mengobrak-abrik. Iya, pripun pawarta sipun, Mas Agus.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Andi juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini masih di Tanjung Pinang, Mas Agus.
0: Oh, di Tanjung Pinang?
3: Iya.
0: Kok nggak balik-balik ke Batam? Ada acara
3: balik.
0: Apa?
3: Balik kan Mas Agus nggak siaran. Oh. Ini nggak ada laporan.
0: Oh gitu ya? Iya. Besok laporan dulu kalau mau balik ya?
3: Iya, lapor. Mas Andi lapar. Iya, temanya apa Mas Agus?
0: Temanya terkait dengan bibir pecah-pecah. Dimana memang kalau musim dingin kayak gini kan paginya sampai siangnya cukup terik, malamnya cukup dingin, ini membuat bibir jadi kering dan pecah-pecah. Dan kadang kalau pecah-pecah ini kan rasanya perih Mas Andi. Tangan ini pasti akan ke bibir terus untuk ngutek-ngutek bibir yang kering. Bener gak sih?
3: Iya betul.
0: Mas Andi pernah mengalami bibir pecah-pecah?
3: Ya alhamdulillah untuk saat ini belum lah. Kalau bisa jangan sampai. Tapi kalau seandainya sempat mengalami bibir pecah ya kasih hand body.
0: Heh? Seriusan?
3: Dua rius sebelum tidur.
0: Aduh rasanya kayak apa di bibir lo?
3: Ih jangan dijilat lah. Kalau dijilat salah.
0: Oh, ya, itu kan bibir. Kok masa dikasih kayak gitu? Tapi emang efektif banget apa Mas Andi?
3: Iya, itu kan tapi itu dia sebelum tidur.
0: Oh, sebelum tidur. Nanti jangan. Kalau pas tidur itu kan enggak kerasa. Uh-huh. Terus dijilat gimana tuh?
3: Dijilat.
0: Terus dicelupin.
3: Tuh Parimbang ketawa dia. Jadi, ya. Tapi kalau bisa hand body-nya yang rasa jeruk.
0: Emang ada ya?
3: Ada. Oh, Mas Agus belum tahu ya?
0: Nggak tahu karena nggak pernah pakai.
3: Ada yang strawberry, ada yang jeruk, ada yang alpukat.
0: Mas Andi, kalau, saya kan nggak pernah pakai hand body. Harusnya Mas Andi balik tanya, pakai apa Mas?
3: Oh ya, Mas Agus pakai apa?
0: Minyak jelanta.
3: Wih, itu gimana sih itu? Kriuk-kriuk gitu. Bukannya sembuh malah tambah meletek.
0: Enggak, maksudnya itu untuk menggelapkan apa namanya kulit begitu ya. Biasanya pakai minyak jelanta lebih kinclong.
3: Iya, lebih estetik ya. Iya, itu dia tadi, tambah kriuk-kriuk.
0: Iya, tambah kriuk-kriuk. Baik, Mas Andi, dilakukan pakai InBody doang. Itu biasanya ketika pecah-pecah berapa hari sembuhnya kalau dikasih InBody?
3: Itu ekspres cepat.
0: Oh,
3: tapi
0: gitu ya?
3: Tapi dia tadi yang rasa jeruk, jangan yang sembarang InBody. Yang rasa jeruk, nanti searching aja di Google. InBody rasa jeruk, nanti muncul dia tuh. Kan nggak boleh nyebut merek.
0: Iya, nggak boleh.
3: Nanti takutnya Mbak Andin langsung borong itu embodinya.
0: Berarti dikasihkan tetangga-tetangganya begitu ya? Karena kalau Kak Andin biasanya meletak-meletaknya pas bulan puasa.
3: Iya, udah gitu dia orang sandulit dia 3 sendok. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya selebihnya ya minyak zaitun, madu. Gitu. Tapi yang ekspres memang yang embody tadi ya. Okay. Ya kan ada pelembabnya.
0: Jadi memang cocok ya ketika memang meletek-meletek di bibir gitu ya.
3: Iya. Tapi itu dia tadi sebelum tidur, nanti berapa menit baru nanti dibilas. Jangan sampai ketiduran bablas. Ya kalau ketiduran bablas berarti bonus.
0: Masuk. Oke. Okay.
3: Jadi tenggorokannya lancar deh.
0: Tapi nanti langsung rasanya aneh gitu kan kalau kena InBody.
3: Iya, tapi jangan ini juga secukupnya aja, enggak usah dijilat-jilat.
0: Kan? Iya, secukupnya tapi nanti dibilas gitu kan.
3: Iya, bilas air hangat. Ya kalau Mas Agus penasaran bener enggak ini rasa jeruk ya enggak apa-apa jilat dikit pun enggak apa-apa juga lah. Icip-icip.
0: Enggak ah. Mas Andi aja deh, nitip ya.
3: Kalau Mas Andi bukan dicip-cip.
0: Udah kebiasaan gitu ya.
3: Iya, ini lagunya tahun berapa Mas Agus?
0: Tahun 80-90.
3: Pengen dengar Dul Sumbang ada ya?
0: Dul Sumbang ya apa?
3: Arti kehidupan.
0: Arti kehidupan?
3: Iya.
0: Saya carikan dulu.
3: Marilah sayang, mari sirami bibir yang
0: pecah-pecah alias meledek-meledek.
3: Ini karena Dul Sumbang dengar ketawa
0: Dul Sumbangnya langsung lari ke sini, kita diajak duet nanti. Oke, salamnya buat siapa ini baru saya carikan ini lagunya.
3: Oh, cariin dulu. Kalau nggak salah tuh dia ada di laci nomor 2 tuh.
0: Laci nomor 2, yang kanan atau yang kiri?
3: Tengah.
0: Oh, ada 3 ya. Oh iya, yang tengah ya. Lu yang tengah kan baru belum ada isinya apa-apa.
3: Iya, kan handbody-nya nanti taruh di situ.
0: Itu ya. Oke, salamnya buat siapa ini?
3: Mas Agus, cuma tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar Mas Agus.
0: Amin.
3: Iya, tadi Pak Rimbang buru-buru dia.
0: Enggak buru-buru.
3: Tadi kedengeran dia mau beli apa gitu.
0: Beli InBody karena meledek-meledek. Ini Dul Sumbangnya kok belum siap ya yang itu yang?
3: Iya, adanya apa yang siap?
0: Dul Sumbang enggak siap ini, yang lainnya enggak. Aja.
3: Oh iya, oh berarti semuanya Dul Sumbang belum siap dia.
0: Belum siap.
3: Oh iya. Berarti itu Anggun C. Sasmi yang laba-laba ada ya?
0: Laba-laba. Oke, saya cari dulu.
3: Laba-laba memang kecil dia, ada. Tapi dia nenek.
0: Jangan sampai gigit. Au, laba-laba.
3: Lagi bibirnya digigit.
0: Meke. Oke, siap. Sudah saya siapkan ini lagunya. Oh, buat siapa?
3: Salam buat apa? Buat Mbak Jadi.
0: Iya.
3: Buat Pak Benny. Pak Rimbang tadi udah ya. Oh, Mas Rian juga. Terus salam buat apa? Yang di WA sering itu siapa ya, lupa tuh.
0: Siapa?
3: Kalau Mbak Dina tuh biasanya disebutin dia.
0: Siapa-siapa melupa saja?
3: Yang cowok siapa dia lupa.
0: Mas Ardi. Christine. Mas Rianto.
3: Bukan.
0: Mbah Jadi.
3: Bukan, Pak Pak Widodo.
0: Pak Widodo.
3: Ada deh. Ya nanti yang tahu Mbak Andin kali. Mbak Andin udah masuk ya?
0: Udah dong.
3: Udah. Berarti dia langsung praktek dia.
0: Dia langsung dikasih oles-oles hand body. Biar gak meletek-meletek.
3: Terus salam buat Bu Tuti. Udah lama tadi dengar suaranya.
0: Sembuh ya Bu Tuti ya.
3: Iya mudah-mudahan.
0: Lekas pulih.
3: Iya. Terus salam buat Bu Ajenani, Bu Indra, Bu ya. Gati, Bu Rahayu. Pak itu siapa? Nama Narto Indro ya?
0: Pak Narto Indro ya.
3: Terus salam buat semuanya lah, nanti dilanjutin sama Bu Wigati atau sama yang di belakang ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya buat Mas. Ada lagunya Mas Agus?
0: Ada.
3: Itu spesial buat itu tuh Pak Widodo dia.
0: Ya.
3: Dia lagi makan laba-laba bala-bala.
0: Oke.
3: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut dulu ya, saya pendengar ya. Tetap bersama kami. Dan jangan ada dusta di antara kita. Yang ditunggu oleh Kak Andin, ada biskota yang ditunggu oleh Pak Rimbang, dan laba-laba yang dinantikan oleh Mas Andi di Tanjung Pinang kali ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.

0: Patron, Anda masih bersama kami mendengar di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, yang pastinya masih bersama kami dalam Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Dan yang akan bergabung masih banyak waktu ya, hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Memori Melodi Mengusik Kalbu, Mas Agus.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah.
1: Tunggu sama Mas Agus.
0: Dangu ya.
1: Tapi lama saya tidak masuk, Mas Agus ini masuknya sih.
0: Kemana saja sih?
1: Saya bisa tidur,
0: Mas. Oh gitu toh? Jam segitu kok sudah tidur?
1: Jam ini tidur ya, nanti jam jam itu anu bangun itu Pro 3 ya.
0: Oh gitu ya.
1: Pro 3
0: ya. Iya.
1: Oh, kadang-kadang sampai pagi malam.
0: Betul.
1: Kadang-kadang jam 6:30 sudah tidur.
0: Setengah 9 tidur, jam 1 baru bangun begitu ya.
1: Bangun jam 1 dini hari bangun malam. Sampai jam itu lagi malam. Sudah kebiasaan sama seperti bulan puasa.
0: betul. Tapi jenengan sendiri pernah mengalami bibir pecah-pecah?
1: Enggak.
0: Oh, belum pernah ya?
1: Belum pernah itu ya. Malam selama mulai puasa sampai sekarang itu belum. Belum ya, dan saya enggak minta.
0: Jangan sampai ya?
1: Jangan sampai.
0: Oke, jadi ketika belum pernah mengalami, ya nggak ada pengalaman mengobati ya?
1: Nggak.
0: Oke, nggak apa-apa. Ini request lagu?
1: Lagunya, kalau mau itu bapak nih ya, Mas? Lama apa yang mana ya?
0: Ini era 80-90-an.
1: 89 bulan. Kalau gelas-gelas kaca bisa dari mana?
0: Siapa?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Nia Daniati apa ya itu?
1: Nia Daniati.
0: Oke, coba saya carikan dulu ya. Kalau Nia Daniatinya gelas-gelas kaca tahu ada enggak itu?
1: Kalau enggak ada, versinya apa itu maksudnya?
0: Di sini ada nanti Rela Inga Kristi, ada juga Astuti Gitorolis, Mata Indah Bola Pingpong. Oke, Astuti saja.
1: Astuti aja.
0: Ji. Mari dikirim bahasa apa lagunya?
1: Salam-salam.
0: Siap.
1: Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya. Bu Ibu Beria. Bu Kusentumang, Bu Nani, Bu Umi di Sanjar, waktu sekarang itu sering masuk ya, sekarang Bu Umi.
0: Ya. Iya, Alhamdulillah kembali masuk.
1: Bu Wisanti, Bu Wonosobo, Bu Widi di Bangkomen Komendama, Bu Ali di Pamekasan, Pak Yono di Gedung Gantul. Oh, Mister Jule mah lama enggak gabung.
0: Iya, Mister Jule lama banget.
1: Mbak Rimbang itu tadi malam semasa Mas Ferry masuk.
0: Masuk ya.
1: Saya pas mendengarkan ya sayup-sayup itu. terus ya salamnya untuk semuanya saja. Ini mah kemungkinan saya nanti bangun mah nanti lebih dari jam 12 ini jadinya belum ngantuk ya malah.
0: Wah iya, jam segini kalau anu belum ngantuk.
1: Ya malam ya, nanti di atas jam 1 tidurnya malam.
0: Iya.
1: Nanti ya jam mana? Nanti kira ini mendengarkan nado nanti.
0: Sepak bola nanti jam 11.
1: Jam 11. Tapi jam 11 anu baca buku itu loh, masih program 4 itu loh.
0: Oh, di program 4 ya. Oke.
1: Okay. Jadi bagi-bagi. Ya, Mas Agus selamat bertugas ya. Sampai selesai nanti. Pulang hati-hati, pulang mau tidur di situ, Mas.
0: Tidur sini.
1: Oh, berarti besok pagi merupot.
0: Jih, leres. Jam 5.
1: Ya, Mas, terima kasih. Selamat tidur, nunggu untuk jamunya nyamuk di studio, Mas. Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Melodi Mengusik Kalbu.
0: Jih, terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih ya sudah bergabung, ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen begitu ya. Lagunya Rela dari Inga Kristi sudah saya siapin Mbak Christine. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus dan juga buat Bu Lilis, ada juga Bu Nani, Bu Maria Sukasi, dan Bu Tuti Nogotirto, semuanya saja. 58333 kembali sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu Mataku, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilahkah ini?
2: Injil.
0: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dingin gak?
2: Dingin sekali, orang Cipet gunung ya.
0: Iya, memang dingin Bu, ini musimnya juga musim kemarau, jadi bediting begitu ya.
2: Musim kemarau.
0: Yang penting sehat Ibu Satilah bersama keluarga. Ibu pernah mengalami yang namanya bibir pecah-pecah yang di pinggir itu loh Bu.
2: Iya, dulu pernah.
0: Pernah. Terus agar cepat sembuh diapain Bu?
2: Itu dicariin olaturi.
0: Hah? Olaturi?
2: Iya, dicariin olaturi yang di itu di bawahnya. Terus dibakar. Terus diambilin dalamnya,
0: dioleskan
2: di bibir.
0: Oh, tapi gak dimakan kan Bu?
2: Enggak, dimakan juga boleh.
0: Kok nekat lo ya? Masa ulat dimakan?
2: Enak ya.
0: Oh, pernah ta?
2: Katanya enak tapi belum pernah makan.
0: Coba besok ya Bu ya, cari terus dimakan ya. Oke, tapi ternyata ketika setelah diolesin itu juga bisa dikatakan sangat mengurangi pecah-pecah dan perih ya, begitu, Bu Satilah?
2: Ya, itu bendanya kuning kayak mentega itu loh, Mas.
0: Oh, jadi untuk menghilangkan yang namanya kaku ya, begitu ya?
2: Itu juga apa sejenis, apa ya, kayak minyak.
0: Oh, gitu.
2: Yang diambil dalamnya, Mas. Memang itu obat tradisional, kalau dulu kan ada anak-anak kecil yang itu bibirnya putih-putih atau lidahnya putih-putih dicarikan itu.
0: Oke. Baik, tersembuh begitu ya?
2: Iya.
0: Terima kasih Bu Satila. Itu Zaki Yading ya, bukan? Ibu, di malam hari ini yang mau request lagu apa, Bu Satila?
2: Lagunya apa aja?
0: Oh, banyak. Di sini ada Rela, ada Astuti, ada juga Tua-Tua Keladi, ada Mata Indah Bola Pingpong, ada Semut Hitam, Aku Suka, Kamu Suka. Ada Kartika, ada juga Untukmu Sayang.
2: Mata Bola Pingpong. Bola pingpong.
0: Mata Indah Bola Pingpong. Siap. Sudah ya. Saya siapkan. Mau dikirim bahasa apa lagunya? Ya,
2: salamnya buat Bu Christine, Bu Nani, Mbak Andin Dewi Kunti, Pak Putri Kreta, Pak Rimbang, Bu Christine Wonosobo, Bang Ipur, Mas Yanto, Mas Andi yang lucu tadi ya.
0: Iya, Mas Andi.
2: Terus Bu Ali, Pamekasan, Bu Mawar Kuning. Buat semuanya aja, semoga semuanya terlihat semangat.
0: Amin.
2: Kagem Mas Agus juga ngayai karya ngantos paripurna, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Matur nuwun Bu Satila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Satila. Jangan ditinggal sari lo Bu. Lagunya belum hadir. Baik, kita ke lagu dulu saja mendengar ya. Ya kan, di ruang dengar Anda Rela. Dilanjutkan dengan Astuti dan juga ada Mata Indah Bola Pingpong.

0: istana itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

0: Terima kasih Mas Rianto yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Rianto di Jalan Matas kilometer 12,5 Gaya. Mereka selagunya birunya rinduku dari Ria Angelina. Salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Mbah Kakung Tri, dan semuanya saja. 580333 ada yang bergabung. Sugeng Dalu, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Agung.
0: Masya Allah, sehat. Bu Ali juga sehat bersama keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Rabbil Alamin. Baik, Ibu kayaknya kok masih ada suara-suara siapa itu? Masih rame ya?
1: Enggak.
0: Oh, suara radio ya?
1: Enggak, padahal sudah jauh loh ini.
0: Enggak apa-apa, yang penting bisa mendengar suara saya dengan jelas, Ibu Ali. Iya. Baik, Bu Ali pernah yang namanya bibir pecah-pecah begitu?
1: Oh iya, ini... Ya pernah lah Bang.
0: Pernah ya?
1: Ini aja, cuman gak parah ini. Kan memang udaranya apa ya, angin, tapi ya anginnya kenceng ya, agak kenceng ya.
0: Betul.
1: Ini orang jemuran aja di bawah atap cepet kering. Ini agak-agak ini sih, cuman gak ini. Terus tenggorokan juga agak serak walaupun gak sakit gitu.
0: Karena mungkin debu gitu ya, karena debu.
1: Padahal ya jarang keluar juga sih.
0: Untuk mengantisipasi bibir pecah-pecah, biasanya Bu Ali menggunakan apa, Ibu?
1: Saya madu, Bang.
0: Oh, madu?
1: Iya.
0: Diminum atau diolesin di tempat yang pecah-pecah begitu?
1: Diolesin. Ya, kalau diminum sih hampir ini ya, kalau misalnya... apa ya, sama air hangat.
0: Oke.
1: Tapi kalau ini ya supaya biar praktis diolesin aja. Kebetulan kemarin baru belanja madu.
0: Oh, di tempat yang pecah-pecah begitu ya.
1: Nggih, Bapak juga kan memang konsumsi madu, Bang, gitu.
0: Oke. Setelah dikasih madu nanti rasanya lemas dan cepat sembuh begitu, Bu Ali?
1: Ya, pasti lebih inilah, Bang, lebih apa ya,
0: enggak kaku.
1: Ya. Kenapa?
0: Enggak kaku ya?
1: Iya, lebih inilah intinya gitu.
0: Oke, terima kasih atas informasinya Bu Ali. Ibu Ali di malam hari ini masih bisa pilih tembang, monggo, mau pilih apa?
1: Kalau ini saya sendiri?
0: Iya, coba.
1: Dari Andi Maryam Matalarta?
0: Ya, apa?
1: Bimbang.
0: Oke, saya carikan dulu.
1: Tahun berapa, Bang?
0: Ini boleh kok. Tapi saya cari dulu lagunya ada enggak gitu.
1: Oke.
0: Iya, Bimbang ya. Salamnya buat siapa, Bu Ali?
1: Nyalam, Ge. Untuk banyak yang sudah masuk ya, saya baru ini. Sibuk sama cucu.
0: Sibuk sama cucunya.
1: Oke. Sama nyalam untuk... Ibu Mawar Kuning, Ibu Satilah, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Pak Benny, Pak Yono, semuanya deh Bang, dulu Bang.
0: Oke deh, lagunya udah saya siapin.
1: Tunggu Bang, ini berarti ini ya, nonton bola di studio.
0: Iya, nanti ini kita akan siaran langsung dari pukul 23 sampai pukul 1 dini hari nanti.
1: Saya nggak hobi sih Bang.
0: Nggak hobi bola ya.
1: Oke. Jadi Bang, mau tugas aja.
0: Terima kasih Bu Ali di Pamekasan. Salam hangat untuk keluarga tercinta pula ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Ibu Ali di Pamekasan yang pastinya keluarga sehat semuanya. Baik, pendengar, di belakangnya Bu Ali Pamekasan, apakah memang ada yang bergabung? Ternyata ada. Kita coba akan berikan kesempatan kembali di 580333. Sugeng Dalu, selamat malam. Hai, Kakak Mawar Kuning.
2: Terlambat nih, Mas.
0: Oh, terlambat tidak apa-apa. Sudah diperiksakan belum?
2: Sudah.
0: Sudah berapa minggu?
2: Bulan ya, Mas.
0: Oh, sudah bulan ya. Berarti sudah gede. Kakak Mawar Kuning sehat bersama Mbak Novi dan juga Mas Hendri?
2: Iya. ya, nih mereka lagi ada di dapur berdua.
0: Oh, berdua, oke okay, siap.
2: Lagi akur nih, guys.
0: Kamar kuning, saya pengen tahu nih, kakak pernah kena yang namanya bibir pecah-pecah begitu atau merasakan begitu?
2: Sering, Mas.
0: Oh, sering ya?
2: Sering saya.
0: Yang dilakukan apa ini?
2: Kalau saya kurang minum air putih. Saya pasti gitu, panas, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Saya masih itu ketawanya kurang kurang dari 2 liter pasti saya gitu, Mas. Itu saya akhirnya cuma saya olesin apa, Mas?
0: Apa?
2: Madu.
0: Oh, sama Bu Ali ya?
2: Madu kalau enggak martega. Itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Minum air putih yang banyak tuh, Mas.
0: Jadi itu memang boleh dikatakan dehidrasi juga ya?
2: Ya, betul. Kelihatan tuh, Mas. Betul, kalau saya sering, Mas, kalau pecah-pecah mulut dan bibir tuh sering.
0: Iya, rasanya perih kalau di situ.
2: Kaku tuh, Mas.
0: Kaku dan perih ya?
2: Iya, betul. Saya makanya siap itu air putih hangat memang ya, terus apa?
0: Madu.
2: Yang berbesmili ya, Mas. Tetapi saya paksain. Yaitu kalau enggak diolesin itu madu, kalau enggak mentega, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Ya, Mas Agus kecapean deh itu.
0: Tadi ya?
2: Iya toh.
0: Rabu datang enggak kamu, Arguni?
2: Oh, insya Allah.
0: Oke, okay, ya. Ditunggu ya. Baik.
2: Tapi ya, Muntuh, teman-teman juga datang nih, Mas.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan ya, Mas.
0: Ya.
2: Jadi insya Allah kalau saya diberi sehat.
0: Amin, pasti sehat dong.
2: Iya, itu kasihan lah tuh hari. Udah pada kesini pagi-pagi tuh, Mas. Aku tuh sampai, Mas, kok sendiri sih? Iya, siapa lagi? Iya, berdua kesini tuh, Mas.
0: Si siapa?
2: Ya, si Kanjeng Nami sama itunya.
0: Mas Gani?
2: Iya.
0: Oh.
2: Pagi-pagi aku ya ampun sampai tak malen. Gimana sih? Ya, gak apa-apa. Mau ketemu.
0: Kapan tadi pagi?
2: Kemarin pagi.
0: Oh, kemarin.
2: Kemarin pagi, Jumat pagi ya, Mas?
0: Jumat berarti.
2: Anunya kemarin apa tadi, Mas?
0: Tadi.
2: Tadi ya, Jumat, ya. Beda, ya.
0: Okay.
2: Sukses, Mas? Lancar?
0: Alhamdulillah, lancar, sukses.
2: Kok.
0: Rame.
2: Oh, iya. Siapa dulu? Ya,
0: siapa sama dulu, Kak Kamar Kuning?
2: Mas Agus. Udah-udah gitu, terbuan lah.
0: Amin.
2: Ya.
0: Ya. Yeah.
2: Itu Mas Agus. Lagunya apa, Mas Agus?
0: Lagunya apa?
2: Iis Gianto sudah keluar belum?
0: Iis Gianto belum. Iis Gianto ya. Ini judulnya apa, Kak Mawar Gening?
2: Apa? Yang ada apa?
0: Sebentar, Iis.
2: Gak usah repot-repot, yang ada aja, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Dikeluarin yang ada, Mas.
0: Tak keluarin. Iis Gianto. Kok di sini gak ada yang sini, coba. Oh.
2: Enggak ada.
0: Salam-salam dulu aja buat siapa nih, Kak Mbak Kuning, sembari saya nyari. Nah, Mbak Novi cantik sudah hadir nih.
2: Tadi barusan ada Bu Ali ya. Sebelumnya aku enggak tahu yang sudah pada masuk. Ya, semua yang sudah pada masuk. Yang single aku ini single Bu Ali.
0: Sudah selesai masaknya, Mbak Novi.
2: Terus untuk Bu Maris kasih. Tapi ini terus saya tanya, pokoknya semuanya sih, Mas.
0: Oke, okay. Ini Iis Sugianto banyak, ada Bujangga Cinta, ada Jangan Sakiti Hatinya, ada Aku Pun Ingin Cinta.
2: Aku Pun Ingin Cinta.
0: Siap.
2: Aku, ya. Ya. Itu aja.
0: Cukup ini saja. Ya. Iya, betul. Oh. Karena nanti ada siaran bola pukul 23 sampai pukul 1 dini hari. Jadi saya siaran sampai jam 1.
2: Kita temenin dari sini.
0: Oke.
2: Bisa kalau bener hati-hati, Mas.
0: Siap.
2: Tetap semangat, sehat, bahagia ya, Mas.
0: Amin.
2: Kalau bener salam untuk yang di rumah.
0: Iya, doa yang sama untuk Kamar Kuning bersama Mbak Novi dan juga Mas Hendri ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Nji. Sigung dalu, selamat malam. Kamar Kuning, matur nuwun sehat selalu ya. Kita ke lagu dulu, ada lagunya Bimbang.

0: merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu plio atau yang lebih dikenal dengan patarana. Plio sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan plio yang merupakan bumbu dasar dari kuah plio itu sendiri. Isian kuah plio sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah plio dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah plio. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah plio berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah plio bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah plio memiliki keistimewaan tersendiri.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

Pendengar dimana-mana Anda berada, yang pasti ketika Anda bibirnya pecah-pecah, ini pastinya beberapa kondisi seperti kurang gizi, iritasi, dan efek samping obat-obatan ini bisa menyebabkan yang namanya bibir pecah-pecah. Dan bibir kering atau pecah-pecah ditandai dengan kulit bibir yang terasa kering bahkan sampai mengelupas begitu ya. Pada kondisi yang sudah parah, bibir juga bisa mengalami bengkak, luka, bahkan berdarah. Nah, bagaimana cara mengatasinya sekaligus mencegah biar bibir tidak pecah-pecah? Kurangi kebiasaan menjilat bibir. Banyak orang kerap kali menjilat bibir untuk membasahi dan mengatasi bibir kering. Padahal pendengar, menjilat bibir ini justru bisa menyebabkan bibir gatal dan dapat memperburuk kondisi bibir pecah-pecah. Dan yang kedua, penggunaan pelembab bibir atau lip balm juga dapat mencegah dan mengatasi bibir pecah-pecah, terutama saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Dan hindari pemicu alergi, cukupi asupan cairan tubuh, dan perhatikan pemakaian obat-obatan tertentu. Semoga saja yang bibirnya pecah-pecah lekas pulih, begitu ya. Ya pendengar, kami akan menghadirkan siaran langsung nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sepak bola pertandingan Piala Dunia di Minggu 21 Juni 2026 ya, dari pukul 23 kurang lebih sampai dengan pukul 01 dini hari begitu ya. Nantinya ada Spanyol versus Arab Saudi di grup H begitu ya, dan langsung dari Stadion Atlanta. Dan selepas itu pendengar, pastinya di kesempatan dini hari nanti Anda juga bisa menyimak, mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia begitu ya, yang pastinya akan kami hadirkan melalui 102,9 di Pro 3 yang akan hadir Senin pada pukul 2 dini hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya harus pamit dulu dari ruang dengar Anda, di mana nantinya pukul 2 dini hari Belgia versus Iran di fase grup G. Baik, pendengar, Anda bisa mendengar di Pro 3 di 102,9 FM untuk frekuensinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa.

1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kertosekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Ya kalau kemarin alhamdulillah tomat itu rakitan setengah kilo.
1: Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong Zahirul sepeda motor juga tersebut.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, melalui kelompok tani bentukan mereka, sejumlah warga kota Yogyakarta sukses mewujudkan kemandirian pangan. Berpura-pura mengalami mogok, seorang pria nekat mencuri kendaraan milik pegawai minimarket. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Sejumlah warga Keparaan Lor, Kemamtren Mergangsan, Kota Yogyakarta berhasil mandiri pangan melalui kelompok tani mereka yang bernama Mekar Jaya. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Dikonsumsi sendiri itu maksudnya kan kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu.
2: Musim kemarau kerap kali berpengaruh pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun datangnya musim kemarau tak jadi persoalan bagi warga kampung Keparaan Lor, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini lantaran warga Keparaan Lor berhasil mengembangkan kelompok tani Mekar Jaya yang hingga kini konsisten panen berbagai jenis sayuran. Ketua kelompok tani Mekar Jaya, Eko Supriyono, menjelaskan kebun Mekar Jaya berdiri di atas lahan pinjam pakai seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sejak tahun 2020, warga rutin menanam terong, tomat, dan cabai. Selain mudah dirawat, berbagai tanaman sayur itu minim terkena hama. Eko mengatakan hasil panen kebanyakan dikonsumsi sendiri oleh warga, sekaligus menjadi penguat ketahanan pangan di kampung Keparaan Lor.
1: Kalau panen kalau sekarang itu misalnya ini penuh ya Pak? Kalau ini penuh itu ya, kalau terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Terus nanti tomat ya bisa 1 kilo kalau panen. Tapi kan jangkanya panjang. Ya kalau kemarin alhamdulillah tomat itu 1 minggu sekali itu metik raketang setengah kilo.
3: Tiap minggu gitu?
1: Setiap minggu.
2: Sementara, Ketua Pok Darwis Kampung Keparaan Lor, Kuslan Triharwanto, mengatakan kelompok tani Mekar Jaya kerap mendapatkan dukungan dari mahasiswa serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Tak hanya berhenti pada tanaman sayur, ke depan pihaknya akan turut mengembangkan tanaman empon-empon atau tanaman jamu.
4: Kita juga akan meningkatkan pariwisata dalam bentuk jamu empon-empon, Mbak. Nah, ini ibu-ibu mulai kita suruh menanam empon-empon yang nanti akan kita kemas, kita akan ekspor. Kita akan ekspor, kebetulan nanti dibantu Pak Dewan dari Kota Komisi B, kemarin timnya mau membantu hasil bumi yang ada di sini bisa kita ekspor.
2: Dengan tumbuhnya kelompok tani di tengah perkampungan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu merasakan dampak dari musim kemarau. Para pengelola kelompok tani juga berharap adanya dukungan secara berkelanjutan dari berbagai pihak agar terus bisa menguatkan ketahanan pangan di tingkat kampung.
0: Mewujudkan ketahanan pangan yang baik, menurut Wakil Bupati Kulon Progo, memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
5: Tentunya ini adalah sebagai wujud komitmen dari pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mendorong terwujudnya program ketahanan pangan di wilayahnya. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pangan adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh masyarakat tidak kekurangan pangan. Jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan, pemerintah dipastikan akan hadir untuk mengatasinya. Namun, terwujudnya ketahanan pangan yang baik perlu kolaborasi semua pihak.
7: Hal ini tentunya tidak bisa dilaksanakan kita sendiri. Ada peran serta dari stakeholder, ada peran serta dari bidang-bidang dan dinas-dinas.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden berhasil dengan baik. Indonesia mencatatkan surplus beras sebesar 5,4 juta ton dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan program.
8: Indonesia sekarang ini dalam 1 tahun program ini dilaksanakan mampu surplus 5,4 juta ton dalam satu tahun.
6: Agung mendukung penuh program ketahanan pangan dari pemerintah pusat.
0: Pendengar, bagaimana prediksi puncak musim kemarau yang perlu diwaspadai para petani untuk merencanakan musim tanam 2026 kali ini? Kita simak wawancara Primapsari dengan Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraningtias, berikut ini.
9: Nah, Bu Reni, apakah kemudian juga di 2026 ini tuh bahwa memang ada indikasi begitu kondisi dari El Nino begitu, Bu? Apakah kemudian ini juga mempengaruhi terkait dengan panjangnya kondisi musim kemarau, Bu, di Daerah Istimewa Yogyakarta 2026? Seperti apa ini, Bu Reni?
10: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Prima. Memang prediksi kami secara klimatologi bahwa EMSO atau potensi terjadinya El Nino ini akan terjadi dan berdampak wilayah kita secara umum di Indonesia dan khususnya adalah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Namun prediksi kami untuk saat ini sampai dengan bulan Juni itu masih kondisi iklim masih netral. Karena pantauan kita bahwa anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah, kemudian juga anomali suhu muka laut di Samudra Hindia, ini cenderung netral sehingga ENSO atau potensi terjadinya El Nino dan La Nina itu belum terjadi sampai pertengahan tahun ini. Jadi sampai Juni nanti masih netral. Demikian juga dengan potensi adanya dipol mud. Ya, dipol mud ini juga kami pantau ini netral. Jadi pasokan uap air dari barat menuju wilayah kita ini artinya tidak terlalu signifikan, dan pasokan dari Pasifik menuju wilayah kita itu tidak terlalu signifikan. Jadi sekarang yang kita rasakan adalah dampak adanya monsun Asia yang masih bertiup di wilayah kita, dan kita prediksikan sampai akhir Maret atau dasar yang 3 Maret bahwa monsun Asia atau angin baratan itu masih bertiup, artinya bahwa musim hujan sedang berlangsung. Kemudian prediksi kami pancaroba itu pada awal April hingga pertengahan April. Kemudian pada dasaran 3 April itu baru memasuki awal musim kemarau. Dan prediksi kami memang El Nino akan terjadi sehingga berdampak pada berkurangnya intensitas curah hujan. Namun El Nino ini terjadi setelah pertengahan tahun. Artinya akan terjadi berdampak di wilayah kita itu bulan Juli dan seterusnya. Tapi untuk saat ini monitoring yang kami pantau bahwa El Nino lemah itu akan terjadi sampai dengan September. Nah, Oktober, November, Desember, prediksi kami juga akan terjadi El Nino, tetapi ataukah lemah ataukah sedang nanti akan kita update terus. Apakah memang akan beranjak ke El Nino sedang. Dan memang jika memang El Nino nanti pertengahan tahun itu kita rasakan, berarti pada saat musim kemarau kita juga mengalami El Nino. Sehingga musim kemarau yang kita rasakan akan lebih kering daripada biasanya. Di samping sifatnya bawah normal, juga ada El Nino, sehingga potensi terjadinya kekeringan itu bisa terjadi di wilayah kita, terutama adalah pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus. Tetapi dengan kondisi dibarengi El Nino, kemungkinan menjelang dan sesudah daripada puncak musim kemarau itu juga bisa terjadi kekeringan. Jadi Juli, Agustus, September itu kemungkinan adalah kekeringan yang perlu kita waspadai selama 3 bulan tersebut. Demikian Mbak Prima.

0: Puluhan anak dari berbagai wilayah di DIY mengikuti kegiatan khitanan massal gratis yang digelar Masjid Al-Ghazali. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Keinginan Masjid Al-Ghazali untuk memberikan yaitu berbagai kebaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.
2: Memasuki momen libur sekolah, Masjid Al-Ghazali Yogyakarta kembali menggelar aksi sosial khitanan massal gratis. Kegiatan tahunan yang sudah memasuki tahun keempat ini sukses menyedot antusiasme tinggi dari masyarakat di berbagai daerah di DIY. Ketua sekaligus pendiri Masjid Al-Ghazali, Ghazali Mukri, mengatakan sebanyak 50 anak dari berbagai wilayah di DIY seperti Kota Yogyakarta, Sleman, hingga daerah terjauh Gunung Kidul ikut serta dalam kegiatan ini. Ghazali Mukri menyebutkan, selain memanfaatkan masa libur sekolah, kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi masjid dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Ini satu hal yang sungguh membanggakan tahun ini, karena peserta ternyata dari berbagai daerah yang ada di daerah Jember Yogyakarta ini, dan juga pesertanya begitu cepat meresponnya. Begitu kita mempublikasikan adanya kita masal di Masjid Al-Ghazali ini, dalam waktu seminggu peserta sudah mencapai kota yang sudah kita tentukan. Dipilihnya apa libur sekolah seperti ini karena anak-anak sedang liburan sekolah, dan biasanya di daerah kita Semarang Jakarta ini orang tua mau mengikankan putranya itu biasanya pas di liburan sekolah ini.
2: Sementara itu, pengasuh Masjid Al-Ghazali Muniroh menjelaskan tujuan utama khitanan massal ini adalah untuk meringankan beban ekonomi warga kurang mampu. Selain khitanan massal, Masjid Al-Ghazali juga rutin menyalurkan santunan bagi ratusan anak yatim pada setiap momen milad masjid.
3: Dengan adanya khitan ini, kami ingin membantu masyarakat tentunya yang kurang mampu ya, supaya mereka menghitankan tepat waktu, jadi tidak terlalu bertele-tele sehingga sampai melebihi usia balik baru khitan karena adanya biaya yang kurang.
4: Kalau kegiatan sosial lainnya selain khitanan masalah?
3: Setiap tahun, setiap kali ulang tahun berdirinya masjid ini, kami lakukan santunan kepada anak yatim di sekitar Bangun Tapan Selatan ini. Biasanya ya sekitar 200 dan juga janda. Tahun kemarin ada 50 janda.
2: Apresiasi pun datang dari para orang tua peserta, salah satunya Muhammad Tovan Amar, warga Pajangan Bantul yang rela menempuh perjalanan jauh demi sang buah hati.
5: Anaknya udah usia masuk ke 10 dan next mau naik ke 4. Untuk sudah siap, memang di usia segitu memang harusnya sudah siap. Dari beberapa bulan lalu memang sudah saya siapkan mentalnya untuk benar-benar bisa harus gitu. Soalnya kalau makin lama kan makin tua, kasihan.
6: Mungkin kenapa memilih khitan massal?
5: Kalau untuk memilih khitanan massal, karena pertama memang ini kan program untuk mencari pahala, Pak. Kebetulan gitu, dan ini kan menjalankan perintah juga perintah Rasulullah. Ya kenapa enggak kita sekalian lah, biar pahalanya biar banjir sekalian, biar berkah juga masjidnya gitu lah.
2: Program mulia yang rutin digelar ini diharapkan semakin meningkat dan menyasar banyak anak sehingga semakin banyak warga yang terbantu.
0: Pendengar, berpura-pura kendaraannya mogok, seorang pria asal Sewon nekat menggasak motor pegawai minimarket. Beritanya bersama Aji Permono.
7: Jadi sepeda motor ini kan tidak dikunci stang, kebetulan tidak dikunci stang, langsung diambil aja oleh pelaku itu, diambil aja.
8: Seorang pria berinisial HS berusia 35 tahun asal Sewon Bantul diringkus polisi karena kedapatan mencuri motor di area parkir salah satu minimarket Jalan Parangtritis kilometer 4. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura motor tersebut mogok dan meminta didorong oleh orang yang melintas. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno mengatakan, insiden itu bermula saat korban yang merupakan karyawan minimarket datang untuk bekerja pada 12 Juni lalu sekitar pukul 6 pagi. Korban langsung memarkirkan motornya dalam kondisi tidak dikunci stang. Sekitar pukul 14.30 WIB, korban terkejut melihat motor miliknya sudah hilang. Merasa dirugikan, korban selanjutnya membuat laporan resmi ke Polsek Sewon. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Sewon segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV.
9: Dari CCTV, penyidik kami dapat melihat secara jelas gambaran siapa pelakunya. Dan dari situ, setelah melakukan pendalaman dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku adalah saudara HS yang beralamatkan di Salaan. Setelah itu kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan ternyata sepeda motor milik korban juga berada di rumah pelaku tersebut.
8: Panit Reskrim Polsek Sewon Ibda Zuli Nuryanto menambahkan, jarak rumah pelaku dengan lokasi kejadian hanya sekitar 1,5 km. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengecek kondisi sekitar TKP.
7: Pelaku ini awal mulanya masuk ke Alfamart, mengambil ATM 200 ribu, kemudian di depan Alfamart ini pelaku mundar-mandir di depan sekitar 10 menitan. Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong hasil sepeda motor juga tersebut. Kemudian sama si pelaku dimintai tolong untuk mengantar sampai rumah. Kebetulan jarak rumah dari TKP sampai rumahnya pelaku ini sekitar 1,5 kilo.
8: Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sewon untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

0: lebih optimal. Kuncinya kini berada di satu kata, yakni pengelolaan. Pendengar, menjaga isi piring 280 juta rakyat Indonesia di tengah cuaca ekstrim bukanlah perkara gampang. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kini tidak lagi menggunakan strategi bertahan, melainkan menyerang dengan kalkulasi yang matang. Ada tiga pilar utama yang sedang digulirkan untuk menjaga swasembada pangan nasional. Pertama, yakni infrastruktur air yang agresif. Jaringan irigasi perpompaan digenjot agar mengalirkan kejutaan hektar sawah tak ada hujan sehingga tanah-tanah retak bisa kembali basah. Kedua, yakni pendekatan teknologi adaptif. Petani kini didorong untuk menanam varietas padi yang berumur pendek dan tahan kering, seperti Impago atau Cakrabuana. Ketika air terbatas, siklus tanam harus bisa berjalan cepat. Jeda antara panen dan tanam berikutnya ditekan hingga tidak lebih dari 14 hari. Ketiga, yakni diversifikasi dan tumpang sari. Sawah tidak lagi melulu soal padi. Di lahan-lahan yang mulai mengering, jagung, sorghum, dan ubi jalar kini mulai mengambil peran sebagai benteng pertahanan pangan alternatif. Namun pendengar, strategi di atas kertas hanya akan menjadi dokumen usang jika koordinasi di lapangan tersendat. Peran pemerintah daerah dan kelompok tani adalah ujung tombak yang sesungguhnya. Sehingga swasembada pangan bukan sekedar angka-angka statistik di meja birokrat, melainkan tentang bagaimana para petani di sawah bisa berbuah kepastian saat panen tiba. Kita optimis dengan persiapan infrastruktur yang jauh lebih matang dibanding tahun-tahun lalu, Indonesia tidak hanya mampu bertahan untuk melewati kemarau 2026, tetapi juga membuktikan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa didikte oleh cuaca. Demikian komentar. Selamat pagi.
1: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melalui kelompok tani bentukan mereka, sejumlah warga Kota Yogyakarta sukses mewujudkan kemandirian pangan. Berpura-pura mengalami mogok, seorang pria nekat mencuri kendaraan milik pegawai minimarket. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Cukup dingin di pagi hari ini, begitu ya. Semoga saya tidak menyurutkan semangat Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas di awal pekan. Biasanya awal pekan menjadi alasan tersendiri untuk bermalas-malasan. Karena kenapa? Karena biasanya Anda telah menikmati 2 hari libur dan di awal pekan Anda pastinya harus kembali mengoptimalkan apa yang akan Anda lakukan. Karena setelah libur biasanya rasa malas akan hadir. Lawan dan buktikan bahwa Anda bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan kemudahan dan dilancarkan. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik pendengar, di pagi hari ini ketika Anda mempunyai beberapa informasi akan Anda sampaikan, boleh banget loh ya untuk sharing kepada pendengar yang lainnya di 580333 atau juga di 0811 271 1111. Dan ketika nanti Anda mempunyai keluhan aduan begitu ya, jangan sampai dilewatkan. Nanti pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan sajikan di ruang dengar Anda Halo RRI, di mana nanti kami akan menyajikan ruang untuk Anda pastinya untuk menyampaikan aduan keluhan Anda. Dan nantinya kami akan mencoba untuk membantu memfollow up kepada pihak-pihak terkait, stakeholder yang pastinya akan kami hubungi, dan semoga saja aduan Anda akan mendapatkan solusi. Baik pendengar, di pagi hari ini memang sekitaran Kota Baru cerah banget begitu ya. Apakah memang seharian akan cerah? Kita akan update informasinya dalam perakiraan cuaca. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca, dan untuk daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh perakirawan Heri. Heri, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari, diperkirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Ya, bagi Anda yang mungkin baru menuju ke tempat perjalanan Anda, baik bekerja atau mungkin beraktivitas yang lain, hati-hati di jalan. Memang untuk anak-anak sekolah sudah mulai pada libur begitu. Ada yang mungkin masih masuk, tapi kayaknya juga sudah mulai banyak yang sudah menikmati libur. Jadi mungkin nantinya juga di sekitaran Kota Baru atau juga di Kota Jogja agak lengang jam-jam segini. Namun demikian, nanti kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Yogyakarta. Baik, tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini pendengar, kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca namun di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap perkirawan Hendy Andrianto akan melaporkan untuk Anda. Hendy, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara pada hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, bagi anda yang akan melaju menuju ke kota Jogja khususnya begitu ya, baik dengan menggunakan roda 2 atau roda 4, motor ataupun mobil, kami akan mengupdate untuk anda informasinya.

Melalui pantauan CCTV dari jogjakota.go.id, kami akan mengawalinya dari Simpang Pasar Gading. Untuk pagi hari ini terpantau lancar, pendengar, dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Jok Teng Wetan. Untuk pagi hari ini juga terpantau landai. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Tungka, tidak ada kepadatan berarti dan boleh dikatakan lancar. Kami akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi lalu lintas. Kali ini di Simpang Tugu, ada beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut mengatur lalu lintas. Dan untuk kendaraan di sekitaran Simpang Tugu, pagi hari ini terpantau lancar. Bagi Anda yang akan menuju atau dari Simpang Borobudur Plaza, kami informasikan untuk Anda bahwa kondisi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Dan Simpang Jati Kencana terpantau lancar, pendengar. Simpang Pingit 3 di Jalan Tentara Pelajar terpantau lancar. Simpang Wirabrajan pagi hari ini juga terpantau lancar. Simpang Patangpulan landai, dan untuk Simpang Sugeng Jeroni di pagi hari ini juga terpantau landai. Bagaimana dengan titik 0 km di pagi hari ini? Titik 0 km terpantau lancar, dan Simpang Mirota juga terpantau lancar. Simpang Galeria tidak ada kepadatan berarti. Simpang Melia Purosani juga terpantau lancar. Untuk Simpang Gondomanan tidak ada kepadatan, dan Simpang Joteng Wetan terpantau lancar pula. Simpang Joteng Kulon juga terpantau lancar. Namun demikian, harap hati-hati dan waspada. Cek kembali barang-barang bawaan Anda, perlengkapan berkendara Anda seperti helm bagi Anda pengendara roda 2, SIM, STNK, dan pastinya mantel begitu ya. Dan untuk pengendara roda 4 atau mobil, pastikan self belt Anda atau sabuk pengaman Anda dipasang. Keselamatan pastinya yang utama. Patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Ya, peringkat di mana-mana anda berada di hari ini 22 Juni 2026, sistem penerimaan murid baru di Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya sudah mulai dibuka. Nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat pastinya untuk tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hari ini jadwal SPMB sedang memasuki masa seleksi untuk jalur domisili radius, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi, yang akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Juni 2026 yang akan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semua proses pendaftaran dan pemantauan hasil seleksi dilakukan secara online melalui situs resmi SPMBDIY, dan jadwal selanjutnya yakni untuk jalur domisili wilayah akan dibuka pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2026. Jadi pastinya Anda bisa mempersiapkan diri, putra-putri Anda begitu ya, untuk melakukan pendaftaran. Karena untuk tingkat SMA dan SMK Negeri akan diawali atau dibuka hari ini begitu ya, di tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dan menyegarkan suasana, atau juga mungkin boleh dikatakan menghangatkan suasana karena cukup dingin di pagi hari ini begitu ya. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini koleksi yang sudah siap dari Warna 50 tahun lagi.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, nah masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Cukup cerah, matahari menyinari sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Kembali kami ingatkan, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, hati-hati di jalan. Dan saat ini sudah pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Bagi ayah, bunda, mama, papa, bapak, ibu yang sudah bersiap di depan laptop, di depan komputer, begitu ya. Karena memang untuk pendaftaran tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri akan dibuka di hari ini. Pastinya kita juga akan bersiap begitu ya untuk melakukan pendaftaran secara online begitu. Semoga saja tidak terjadi kendala teknis, karena memang beberapa waktu yang lalu pada waktu pengajuan akun banyak warga masyarakat yang melakukan komplain karena terkait dengan kendala teknis untuk melakukan pengajuan akun. Semoga saja dalam pendaftaran ini tidak terjadi kendala teknis. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih yang masih menyatu bersama kami. Bagiannya yang mungkin di kesempatan pagi hari ini masih menikmati libur, wow, enak banget begitu ya, Sabtu, Minggu, Senin, atau mungkin bahkan baru melakukan berbagai aktivitas, tetap semangat, lanjutkan dengan penuh kebahagiaan.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita.